0: Pertama, irigasi tersier dan pemompaan. Kemudian alsintan, kemudian benih hortikultura, terus benih padi. Dan masih ada lagi karena saya kejar terus. Saya telepon ini dijadiin satu-satu. Target saya semua yang ada di sini sebisa mungkin kita dapat kuotanya tahun ini. Tapi itu memang bergantung ke kecepatan Bapak Ibu penyuluh juga ketika kita minta data ke bawah. Semua yang dibutuhkan oleh para petani ini ada anggarannya Pak Ibu. Saya hanya butuh data yang akurat. Apa yang paling dibutuhkan oleh kelompok tani ini kasih tahu. Memang fokus saya di 6 bulan pertama ini mengejar anggaran-anggaran ini. Tapi kalau anggaran sudah dikasih, fokus saya berikutnya melihat produksinya naik.
1: Anissa menyampaikan untuk mencapai pembagian bantuan sangat tergantung pada akurasi data yang disediakan Dek Penyuluh Pertanian. Dek Karanoto beliau meminta supaya Kasando Penyuluh aktif melaporkan kebutuhan kelompok tani sehingga setiap program dan ado dapat dimanfaatkan secara optimal Dek Petani di Darmasraya. Anissa juga menyoroti fakta masih adanya daerah dan alun mengajukan permintaan bantuan walaupun masyarakat alam mengajukan permintaan langsung. Kondisi ko berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk jajaran penyuluh untuk lebih aktif dan proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan petani di lapangan dan menyampaikannya ke instansi dan bersangkutan. Sejumlah 324 peserta dari enam balai nagari ikut dalam acara MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tahun kini ko. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan selain mencari kori jo korian dan paling banyak, MTQ juga berfungsi sebagai momentum untuk membangkitkan balik penyebaran Islam dan sempat berhenti beberapa tahun dan lalu.
2: Tidak pernah lupa bagaimana siar agama Islam ini bisa terus membumi di Kecamatan Pariaman Timur. Buktinya dengan ada MTQ, ini memang salah satunya adalah dari visi-misi kami, yaitu Pariaman Risalah, beriman, saleh, dan berakhlak. MTQ dilaksanakan adalah untuk memakmurkan atau menyiarkan agama Islam. MTQ dilaksanakan tidak hanya untuk huru-hara, untuk bergembira ria, tetapi bagaimana menciptakan anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani, menciptakan orang-orang yang punya berakhlak mulia, berilmu tapi berakhlak.
1: Wali Kota menjelaskan kebangkitan MTQ di Kecamatan Pariaman Timur sejalan hari jo program andalan pemerintah Pariaman, Pariaman Risalah, beriman, soleh dan berakhlak, dan berfokus mengembangkan karakter agama jo akhlak masyarakat. Melalui program Cie Keluarga Cie Hafiz, pemerintah Kota Pariaman bacito-cito punya keluarga nan alam menghafal Al-Quran. Nusana Pandangan, anggota tim penilaian seleksi tabuka bola voli Kabupaten Darmasraya, Edi Pramono mengatakan lebih dari 50 atlet ikut dalam seleksi tabuka di dua lokasi, yakni lomba untuk laki-laki di lapangan Sitra Dharma Blok A Piruko dan 40 atlet padusi lapangan Regel, Koberu dan Piruko. Edi menjalankan dari keseluruhan peserta sampai balai atlet laki-laki jo sampai balai atlet padusi kali pilih untuk mempakwe tim voli indoor Darmasraya. Selain itu, tim Kojo memilih sampai pasangan voli pantai, yakni dua untuk kategori laki-laki dan dua untuk kategori padusi.
3: Tujuan pertama kami itu membuatnya pemancing anak muda-mudi agar
4: sekitar 50 mungkin lebih, putri pun 40-an lah, banyak juga saya yakin tuh. Kami 14 yang cabur, yang voli indoor, yang dua pasang bang, 4 di putra, 4 di putri. Putra-putri sama juga turun.
1: Edi menambahkan, bahasanya pemilihan tabuka ko merupakan bagian penting dari persiapan Porprov Sumatera Barat. Walaupun proses seleksi di Darmasraya dianggap agak lambat daripada kabupaten lainnya, tim optimis masih ada waktu dan cukup untuk membantu tim non-kompetitif. Pemerintah Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 Kali Samale 6 Lingkuang Padang Pariaman madokan Pekan Olahraga Nagari Pornak untuk sabulan kamuko. Acara ko kamadokan lomba dalam 5 olahraga yakni bulu tangkis untuk anak laki-laki, jo anak padusi di bawah 16 tahun dari 28 hingga 27 Juli 2026. Dan acara tasabuh bertampak di Gedung Serbaguna Nagari Sungai Asam, kemudian tenis meja dari 30 Juli hingga 2 Agustus, voli dari 4 hingga 7 Agustus 2026, Mobile Legend dari 8 hingga 10 Agustus, lari 5 km 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Nagari Lubuk Pandan Faru Rozi mengatakan, acaraku diadakan untuk memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia dan ke-81. Selanjutnya Paru Rozi menjelekan Helco juga dimukaswikan untuk managah anak udo dari pelakunan merugikan diri surang, serupa tawuran, penggunaan narkoba, jo kegiatan lainnya.
3: Tujuan pertama kami itu membuatnya pemancing anak muda-mudi agar bisa berolahraga. Intinya salah satu menghindari kegiatan yang tidak berpenting dan kegiatan ini ada tingkat usia.
1: Paru Rozi menjelekan Pekan Olahraga Nagari jo tema persatuan dalam keolahragaan berprestasi untuk nagari. Diharapkan dapat menarik masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Pada puncak acara kadiadokan jalan-jalan jantung sehat Nagari Luwak Pandan Katujo Balai, jo ratusan hadiah nan disadiokan panitia. Nusana pandangan sakitnya dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita basuh balik jo kabar lain pulau pada waktu nam samo. Ambo dan mohon bokang kabar Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar saling kanagari hari kini. Bisua basono malia jokaba nan lain puluh.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, kembali kita ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro JOKT UMK Pangan Olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program KO merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan juga Badan Pengawas UBJO Makanan. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor surat edar untuk BPOM dan langkah tersebut diharapkan mempermudah produk UMK untuk menembus pasar nasional ataupun ekspor. Data dari Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada tahun 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha nan Allah memiliki sertifikasi BPOM. Nah, melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK memperoleh nomor izin edar BPOM. Dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar. Dan percepatan penerbitan izin edar indah juga meningkatkan daya saing UMKM. Kebijakan tersebut juga menjadi bantuan perlindungan konsumen melalui jaminan mutu dan keamanan pangan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
4: Yap.
3: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
4: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 55.500.
3: Aku bu, baliknya 55.500 lah ibu.
4: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
3: Santai ya bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya bu.
4: Aku nyo scan barcode selah.
3: Wih, canggih bu ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pariaman Sumatera Barat terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur.

0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istana Padang, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengakui hingga kini kota Mpe pembuangan akhir TPA di daerah Tasabuy masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Akibatnya sampah hanya dibuang dan ditumpuk tanpa melalui pengelolaan dan sesuai standar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Andi Satria Masri mengatakan masih kesulitan menerapkan metode kontrol landfill atau penimbunan sampah secara berkala. Kendala utama yang diadoi adalah keterbatasan alat marek terutama ekskavator. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Barat periode 2026-2031. Pendaftaran dibuka secara daring melalui sistem informasi manajemen zakat SIMZAT Kementerian Agama mulai 5 Mei hingga 29 Juli 2026. Kapolo Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Edi Dharma mengatakan seleksi bertujuan mengisi 5 posisi pimpinan Basnas Sumatera Barat. Seleksi dilaksanakan secara untuk magia kesempatan dan samu bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dalam pengembangan pengelolaan zakat di Sumatera Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan karak kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terus setelah pada kabar ikut kita masih ke informasi dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tarif baca laraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah kok dilakukan untuk mampakue sarato mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tasabuh diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan karajosamu digital di tingkat regional di sarato internasional. Dan Nezar menjalankan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut ikan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Menurutnya pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional kami mempakui posisi Indonesia di sektor digital. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan ataupun global. Dan pemerintah juga menyiapkan landasan hukum untuk mempakui kepercayaan digital nasional. Fondasi tasabui menjadi standar akuntabilitas dan wajib dipenuhi seluruh penyelenggara sistem elektronik.

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakaian lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bungo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata. Yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

0: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Bersama pandangan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan layanan yang mudah, cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Menurutnya pelayanan publik dan berkualitas tidak cukup dibangun melalui prosedur administrasi, namun juga harus berangkat dari pemahaman aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 50 Kota mencatat ada 33 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2026. Kasus didominasi kekerasan seksual, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2 KBP3A Kabupaten 50 Kota, Salvina, mengatakan sebagian besar kasus kekerasan pada anak dan ditangani melibatkan pelaku dan berasal dari lingkungan tak ke korban. Kondisi demokrasi acuk membuat anak merasa takut untuk menceritakan peristiwa yang dialami karena adanya tekanan ataupun ancaman.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara Pandangan dimanapun berada. Dan kita masih bersama Perempat RRI Padang untuk kesempatan hari ini Selasa 28 Juli 2026. Seperti biasa, hari ini setiap hari Selasa pagi kita ada di program Beranda Perempuan. Dan Anda pendengar bisa mendengarkan acara kami melalui streaming rri.co.id, kemudian juga di gelombang 92,4 MHz, kemudian live YouTube Pro 4 RRI Padang dan live RRI Digital. Nah, di studio sudah ada narasumber kita, yakni Ustazah Fadilah Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah Fadilah, apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat sekali ya. Alhamdulillah. Iya. Dan untuk tema kita, Zah, Bundo Kandung, simbol perempuan berilmu, kemudian bermalu dan bermartabat ya. Oke. Nah, sebelum kita ke tema perempuan sebagai perempuan Minang yang berilmu, bermalu dan martabat, makna dari Bundo Kandung di Minangkabau ini sebenarnya seperti apa?
1: Jadi memang sebenarnya dari awal harusnya ini ya. Makna Bundo Kandung. Jadi ketika kita berbicara tentang Bundo Kandung, maka sebenarnya tidak semua sebenarnya perempuan di Minang itu yang kemudian menjadi Bundo Kandung.
0: Okay. Ya.
1: Karena Bundo Kandung itu sebenarnya istilah limbago, bukan kelembagaan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi selama perempuan itu dia memiliki rumah kacang padati atau rumah gadang lah ya, kalau istilah di kitanya gitu kan. Dan kemudian dia memiliki tanah ulayat, panambah kuburan, punya surau, punya sawah ladang kayak gitu kan. Maka perempuan yang di unggulkan atau diutamakan inilah yang kemudian yang layak untuk menjadi Bundo Kandung. Nah, kalau bagi ibu seorang anak, mungkin siapapun bisa menjadi Bundo Kandung kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita menggunakan istilah Bundo Kandung secara adat, maka paling tepat itu adalah bagi perempuan yang memang yang diutamakan di kaum tersebut.
0: Di kaum.
1: Jadi
0: pemimpin kaum lah.
1: Iya, betul. Kalau dia tidak punya kaum, tidak punya rumah kacang padati, ya tidak layak dia untuk kemudian mendapatkan gelar Bundo Kandung kayak gitu.
0: Bundo saja.
1: Bundo saja, betul. Nah, kalau bagi anaknya silahkan Bundo Kandung ya.
0: Iya. Oke. Nah, itu sebenarnya makna dari Bundo Kandung.
1: Jadi bagaimana seorang perempuan itu betul-betul memiliki posisi yang diunggulkan. Posisi yang diberikan kekuasaan tersendiri, meskipun itu kekuasaan yang informal, tetapi dia memiliki kekuasaan yang luar biasa sebagai tangan kanannya mama kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Pemimpin nanti di kaumnya.
0: Oke, panjago rumah gadang lah.
1: Iya, betul. Panjago rumah gadang
0: atau warisan gitu ya.
1: Betul. Makanya kan yang mamangan yang sebelum kita sampaikan yang di awal-awal itu, bagaimana Bundo Kandung limpah rumah gadang, Umbung Puro, Jalan Kunci dan sebagainya, itu menunjukkan bagaimana posisi Bundo Kandung itu.
0: Oke. Nah, kalau Bundo Kandung yang harusnya mempunyai malu, bermartabat dan berilmu, ini seperti apa?
1: Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Bundo Kandung harus berilmu, memiliki malu dan bermartabat, ini sebenarnya sesuatu yang akan melekat secara alamiah. Bagaimana kemudian pendidikan yang pendidikan atau lingkungan yang diciptakan oleh adat Minang itu sendiri dengan basisnya adat besan syarat syarat besan kitabullah. Jadi sebenarnya semua perempuan Minang harus memiliki ini. Nah, ketika semua perempuan Minang memiliki ini, apatah lagi Bundo Kandung gitu loh maksudnya.
0: Betul. Berarti emang semua perempuan harus mempunyai malu, berilmu, malu dan bermartabat.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Makanya kemudian kenapa sih kita menyebut perempuan?
0: Perempuan.
1: Iya, kalau di Minang itu sebenarnya yang bermartabat itu perempuan, bukan padusi. Maaf, padusi itu dari kata padu sebenarnya.
0: Oh, ini yang saya tidak tahu ini.
1: Jadi kalau kita menyebut, ya kalau kita ingin menganggap misalnya topman atau sesuatu yang lebih tinggi, sebenarnya kita menyebut cukup dengan parampuan di Minang itu. Jangan padusi gitu. Kayak gitu. Jadi kalau padusi itu silakan bagi misalnya, tapi sekarang ini kayaknya udah umum ya. Terjadi perlebaran makna sebenarnya. Kalau sekarang padusi itu ya kalau seorang laki-laki terhadap orang rumahnya padusinyo kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Kan padu.
0: Padu. Oke. Dipadukan istilahnya ya.
1: Padu. Atau dalam hal ini untuk teman jimatnya.
0: Iya gitu. Iya. Nggak ngeyel selama ini ya. Jadi kalau lebih elegannya atau lebih
1: tepatnya,
0: apa ya, lebih tepatnya emang parampuan.
1: Betul. Parampuan-parampuan Minang. Nah, parampuan-parampuan inilah nanti yang insya Allah ketika dididik dengan agama dan adat bisa menjadi bundokanduang-bundokanduang di kaumnya masing-masing.
0: Kalau Ustazah sendiri melihat parampuan Minang sekarang saat ini, apakah sudah berilmu, bermartabat, atau bermalu barangkali?
1: Ini sepertinya pertanyaan retorik sebenarnya.
0: Retorika, betul sekali.
1: Ya, karena kalau kita melihat saat ini itu dua hal ini yang sekarang yang sudah hilang. Satu agama, dua adat. Padahal tanpa agama, fondasi adat itu langsung hilang.
0: Betul.
1: Nah, berarti kalau sekarang kenapa kok perempuan Minang ini sekarang sudah tidak beradat? Berarti fondasi yang awalnya pasti sudah hilang.
0: Betul.
1: Agamanya sudah jauh. Berarti kalau kita ingin mengharapkan nanti Rahmah Al-Yunusiyah lahir kembali, Rasulullah Sahid lahir kembali, Siti Mangopoh lahir kembali, kuatkan agama dulu dari generasi perempuannya Minang. Maka ketika dia tahu posisinya sebagai perempuan, posisinya sebagai Allah, materi kita yang kemarin sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, maka dia tahu memposisikan bagaimana dia menjadi bundokanduang di tengah-tengah kaumnya kayak gitu. Jadi dia tidak akan membiarkan anak keturunannya langsung itu kemudian jauh dari agama dan adat, termasuk juga adalah anak dari keturunan kaumnya. Tidak akan dibiarkannya jauh dari agama dan adat. Kemudian apa? Bukan hanya dari sisi pemahaman-pemahaman secara intelektual begitu saja. Tapi bagaimana kemudian, atau dalam hal ini, dia juga memberikan soft skill yang lain, keterampilan-keterampilan. Nah, jadi perempuan Minang itu memang dia tidak hanya mampu memecahkan persoalan-persoalan kaumnya. Dalam hal ini adalah misalnya ketika ada masalah yang tidak terkait dengan masalah ekonomi aja misalnya. Tapi kalau dalam masalah ekonomi bagaimana? Maka ada keterampilan-keterampilan yang kemudian ditonjolkan. Misal perempuan dulu mungkin tidak aneh kalau dia bisa merajut, kalau dia bisa menyulam, kalau dia bisa membuat keterampilan-keterampilan yang kemudian dia bisa hidup dari itu untuk membantu keluarganya, atau mungkin untuk kemudian akan diturunkan kepada anak generasi. Dan kepada para laki-lakinya gimana? Para laki-laki itu tidak asing untuk kemudian dia masuk ke dapur. Jadi kalau dibilang bahwa Minang ini sangat patriarki sekali, misal, itu kekeliruan yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena laki-laki Minang itu harusnya bukan orang yang kemudian mengunggulkan laki-lakinya dan kemudian meniadakan perempuannya. Tetapi malah mendudukkan antara laki-laki dan perempuan itu setara dalam pekerjaan atau dalam bidang-bidang yang memang dalam Islam itu sendiri memang mereka setara. Tapi kalau dalam pemimpinan, tidak. Makanya di sini peran Bunda Kandung mendidik bagaimana laki-laki itu bisa menjadi kuam alal nisa. Nah, ketika laki-laki itu dididik oleh oleh bundonya untuk menjadi kuam alal nisa, dicontohkan oleh para laki-laki yang sudah dewasa. Begini loh menjadi kuam itu. Oh, ada permasalahan kaum, dia akan maju ke depan. Oh, ada kerugian bagi kaum karena ada sengketa apa, dia akan maju ke depan. Nah, kuamnya muncul. Kalau sekarang kan, maaf, ada perebutan tanah ulayat misalnya. Yang maju itu malah yang dari sisi separuh dalam hal ini adalah para bundo. Nah, ini kan aneh kayak gitu. Tapi ketika ada nanti pembagian, yang paling maju itu laki-laki. Nah, ini juga aneh. Termasuk adalah kesalahan-kesalahan yang fatal yang lain itu adalah ketika nanti pembagian tidak masuk dalam hal ini ya nanti insyaallah akan kita bahas juga terkait dengan pemberian atau pembagian tanah warisan gitu. Nah, ini perempuan kemudian ada yang yang lebih superior, kemudian dia mengambil bagian dan laki-laki itu ditiadakan. Nah, itu tidak akan terjadi sebenarnya. Kalau pendidikan agama dan kemudian pemahaman adat ini jalan beriringan.
0: Nah, kembali ke kasus-kasus yang terjadi selama ini di Minang ya, Bunda. Seorang bunda kandung dituntut untuk arif dan bijaksana. Dan pandai dalam mengambil sikap begitu.
1: Betul.
0: Nah, sementara dalam kasus-kasus yang banyak, ya contohnya pewarisan tanah atau segala macam, ini yang nenek mamanya justru yang terlalu gagah tampil di depan, bunda ngerti, ustazah ngerti nggak sih? Nah, sementara seorang bunda kandung kalau dengan nenek mamanya juga banyak gak enakan.
1: Betul.
0: Dia juga harus menghormati seorang pemimpin laki-laki. Betul. Begitu. Nah, seperti apa mereka harus mengambil sikap, bunda?
1: Nah, jadi hal ini kan sesuatu hal yang lumrah saat ini. Kenapa? Ya tadi, karena agama dan adat itu tidak jalan beriringan. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya pihak laki-laki, kalau udah berbicara tentang tanah ulayat gitu misalnya, atau berkaitan dengan warisan kaum gitu, laki-laki itu langsung muncul kemudian mengistilahkan bahwa dia adalah datu atau dia adalah mama dari kaum itu. Sehingga apa? Meniadakan peran-peran yang lain kayak gitu. Nah, jadi hal ini muncul kenapa? Karena ingin mengambil bagaimana yang keuntungan pada satu sisi. Nah, begitu juga perempuan-perempuan ini kadang-kadang apa? Yang tadi seperti kita contohkan, mengambil harta kaum bagi perempuan saja karena istilahnya, karena hanya perempuanlah yang menjadi pewaris gitu kan. Padahal kalau kita lihat apa namanya, apakah memang perempuan itu pewaris tanah ulayat kayak gitu. Nah, dan dengan alasan inilah kemudian mereka mengambil jatahnya katanya kayak gitu kan, dan kemudian meniadakan laki-laki di kaumnya. Nah, jadi kenapa hal ini terjadi kayak gitu, kenapa adat kemudian dipakai untuk sebagai jalan untuk mencari keuntungan, itu tadi karena ketidakjelasan fondasi di dalam pengambilan keputusan atau pengambil atau namanya landasan dalam perbuatannya apa gitu. Kalau memang landasannya adat, adat yang mana? Adat ini pasti dia punya fondasi agama. Enggak mungkin adat tanpa fondasi agama. Kalau dia mau mengambil landasan agama, bisa enggak? Bisa aja. Tetapi tentu kita harus melihat bahwa ketika agama ini dipakai dalam langkah untuk menyelesaikan persoalan adat. Nah, begitu. Jadi jangan dipisahkan antara agama dan adat di Minangkabau ini. Akan terjadi ya seperti ini. Kita melihat bahwa istilahnya lai babaju enggak basarawa gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, itu sesuatu yang aneh nantinya apanya. Jadi agama dan adat ini harusnya jalan beriringan. Adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam paksana berarti ada yang keliru. Keliru ini kenapa? Bisa jadi dari sisi agamanya yang kurang atau dari sisi pemahaman adatnya yang juga kurang kayak gitu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa Minang ini menjadikan agama itu betul-betul sebagai fondasi. Sehingga apapun keputusan adat itu adalah keputusan yang berbasis kepada adat bahasa syarat-syarat bahasa kita berdua.
0: Nah, artinya dalam hal ini bagaimana seorang perempuan itu dapat belajar dari agama dan juga adatnya, tentu dia harus punya ilmu ya.
1: Betul.
0: Inilah pentingnya ilmu di situ.
1: Betul.
0: Gimana menurut ustazah?
1: Iya, kalau kakek Fadila bilang gini, dengan ilmu itu bertemu, dengan emas itu kemas, gitu. Jadi harta itu perlu, ilmu itu penting. Jadi tanpa ilmu segala sesuatu itu akan menjadi hambar, kayak gitu. Jadi dengan ilmu itulah segala persoalan itu bisa diselesaikan.
0: Iya.
1: Nah. Jadi begitulah nasihat ilmu. Nah, ini sesuai enggak dengan filosofi Islam? Sesuai sekali. Karena apa? Dalam Islam itu hadis dari Bukhari itu menyampaikan apa? Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Jadi kalau ada yang kemudian menuntut ilmunya cukup di jenjang sekolah. Nah, ini apakah cukup? Enggak pernah cukup. Kenapa? Maka yang disebut dengan kenapa thalabul ilmi faridatun adanya kewajiban menuntut ilmu ini. Ini ilmu yang mana? Nah, makanya kemudian ulama membahas tentang ilmu yang diwajibkan ini adalah ilmu syariah. Karena ilmu syariah itu nanti yang akan menyelesaikan persoalan kehidupan. Nah, maka bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu syariah ini? Mau tidak mau ya, kalau sekarang ini karena kondisi masyarakat kita yang masih jauh dengan pemahaman-pemahaman kesyariahan, maka mau tidak mau dia harus mencari kajian-kajian. Nah, salah satunya Perempuan Tonggak Negari itu mengadakan kajian-kajian khusus muslimah. Kalau misalnya para muslimah menginginkan untuk mendapatkan kajian syariah, kayak itu.
0: Nah, kita sedikit ke Muslimah Tonggak Negari sih. Itu kajiannya diadakan di setiap kecamatan nggak, Zah, di Kota Padang?
1: Kita jangankan kecamatan, rumah pun kita jabanin.
0: Masya Allah, luar biasa. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban juga untuk para ibu rumah tangga. Betul. Ya, nah, bergabung dengan kajian-kajian Islami. Betul. Dapat menambah ilmu. Betul. Dan tentunya bisa sedikit banyaknya menambah apa ya, istilahnya menambah ilmu untuk keluarganya juga lah.
1: Betul,
0: memberikan ilmu untuk terutama untuk anak-anak.
1: Yang paling penting sebenarnya jangan ke keturunan dulu, tapi ke kita pribadi,
0: diri sendiri.
1: Betul, betul, betul. Karena ketika kita tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, maka persoalan orang lain itu akan menjadi jauh panggang dari api. Susah bagi kita untuk menyelesaikannya. Dan kita menganggap bahwa persoalan mereka ya persoalan mereka. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan egosentris di tengah-tengah umat Islam itu. Ketika dia menganggap bahwa persoalan orang itu itu tidak masuk pada persoalan dia. Nah, kenapa kok dia bisa menganggap persoalan orang itu bukan menjadi persoalan dia? Karena dia sendiri tidak punya persediaan itu. Nah, sehingga apa? Muncul egoisme itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Tapi kalau misalnya kita itu memiliki pemahaman syariah atau pemahaman Islam, menganggap bahwa persoalan itu, persoalan orang itu adalah persoalan kita, sehingga kita menginginkan bahwa kalau kita mendapatkan kebaikan, orang pun akan mendapatkan kebaikan. Nah, disinilah yang namanya kebaikan itu akan tersebar, kayak itu. Nah, kenapa kok begitu? Nah, karena ad-dinu nasihah, karena agama itu nasihat. Bagaimana seseorang itu akan memberikan nasihat kalau dia
0: tidak punya
1: ilmu, kayak itu. Tetapi inilah kehebatan Islam itu. Meskipun ia memberikan nasihat itu mungkin orang yang belum memiliki ilmu lebih tinggi dari orang lain, maka Imam Ali mengatakan apa? Lihat dari apa yang disampaikan, bukan dari siapa yang menyampaikan. Sehingga apa? Nasihat itu Masya Allah akan senantiasa terjadi atau akan senantiasa jalan di dalam kehidupan umat Islam selama mereka masih memegang prinsip-prinsip Islam. Nah, Minang ini sebenarnya apa ya, kaum yang dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kenapa? Karena besarnya Minang ini, kuatnya Minang ini, bahkan terkenalnya Minang ini, kalau tidak karena Islam nggak akan terjadi. Maka kalau misalnya adanya kerajaan di Negeri Sembilan, kerajaan di sini, kerajaan di Mindanao, kerajaan di sini. Kalau ditanya, apakah itu karena ekspansi kerajaan? Bukan. Tapi karena ekspansi dakwah Islam. Nah, jadi karena dakwahnya lah kemudian Minang ini terkenal. Jadi kalau sekarang ini yang diagungkan itu adalah keminangannya dan menghilangkan identitas keislamannya, nah, ini mengkerdilkan perjuangan leluhur-leluhur kita masa lalu, kayak gitu.
0: Maka ada yang bilang kalau enggak Islam enggak Minang.
1: Betul. Betul.
0: Betul itu.
1: Iya, betul. Karena ketika Islam itu terasimilasi di Minangkabau ini, Minangkabau, kita membicara Minangkabau berarti jangkauan luas kayak gitu. Maka ketika terjadi asimilasi, ini menjadikan Islam itu identitas baru. Bukan lagi Minangkabau
0: zaman dulu.
1: Zaman dulu
0: kayak gitu. Langsung berubah total.
1: Berubah total.
0: Sebelum dan setelah masuk Islam.
1: Betul. Jadi tidak terjadi perjalannya itu bertahap. Bukan reformasi.
0: Betul.
1: Tapi betul-betul revolusi kayak gitu.
0: Dan disitulah timbulnya falsafah ada kita ABSSBK, adat pesan disara, sara pesan kita pula.
1: Betul.
0: Luar biasa Minang.
1: Betul, Minang ini Masya Allah. Jadi sedih kalau melihat Minang itu bisa jauh dari Islam. Itu sedih. Karena apa? Ibaratnya melepaskan
0: baju.
1: Bajunya kayak gitu. Betul.
0: Okay, bangga sih sebagai orang Minang ya saya.
1: Iya, yes, orang Minang betul.
0: Harusnya memang sampai saat ini filosofi adat ABS SBK itu tetap kita harus pegang kuat dalam diri kita.
1: Betul, betul.
0: Nah, tapi yang terjadi sekarang betul seperti Ustazah bilang, banyak orang yang berilmu, ya dia juga beragama, dia juga mungkin juga punya adat, ya adat dan agama itu ada di dalam dirinya. Tapi terkadang kepedulian terhadap orang lain, apalagi di keluarga sendiri, ini agak kurang. Contohnya misalnya seorang perempuan yang dituntut di zaman serba canggih, zaman berkembang saat ini, untuk mandiri, semuanya mandiri, cari uang, inilah, itulah dalam rumah tangga. Nah, menghadapi hal seperti itu, kadang membagi waktunya susah.
1: Iya. Yeah.
0: Kadang anak juga bukan terlantar ya, istilahnya ada yang miss begitulah. Iya. Yeah. Nah, gimana nih Zab?
1: Jadi kalau kita berbicara tentang persoalan perempuan saat ini, ini kan sudah akumulasi dari kerusakan-kerusakan sebelumnya sebenarnya. Jadi bukan kondisi saat ini saja gitu. Ketika apa itu kerusakan itu terjadi? Yang pertama itu adalah ketika agama dibuang. Nah, kalau sudah agama dibuang, adat otomatis mau tidak mau akan lepas. Nah, maka kenapa kok ada laki-laki Minang tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada keluarganya misalnya begini. Nah, ini apakah dia masih laki-laki Minang? Mungkin secara darah keturunan Minang.
0: Betul.
1: Tapi pemahaman Islamnya, pemahaman adat Minangnya berarti sudah lepas gitu. Nah, jadi kita tidak bisa memang untuk apa namanya menghilangkan jejak keturunan.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita melihat keturunan itu ternyata tidak ada gunanya kalau dia menghilangkan identitas dari keturunan itu sendiri. Nah, makanya termasuk adalah perempuan-perempuan Minang, kenapa kemudian ada yang banting tulang kayak gitu kan, tidak lagi jadi tulang punggung tapi menjadi tidak menjadi tulang rusuk tapi juga menjadi tulang punggung, tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi sampai lupa untuk kemudian mengejar urusan ukhrawi kayak gitu. Nah, berarti ada perannya yang kemudian tidak bisa di ada peran yang seharusnya itu bukan pada sisinya tapi pada sisi yang lain, itu pada pihak laki-laki kayak gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin tadi Kak Ana menyampaikan bahwa perempuan itu atau mungkin suaminya ada paham agama, punya sedikit pemahaman adat, tapi kenapa kok bisa laki-lakinya begini dan perempuannya begini, sehingga kemudian rumah tangganya menjadi terasa berat bagi si perempuan gitu. Dia harus menjadi apa namanya menjalankan ekonomi, juga menjalankan pendidikan bagi anaknya, semua terfokus di pundaknya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kondisi yang begini itu, bahwa pemahaman agama itu dan pemahaman tentang syariah itu kita tidak bisa berbicara tentang tidak bisa berbicara tentang pribadi saja. Nah, kenapa? Karena kalau berbicara tentang pribadi saja, kembali lagi bahwa itu kita sedang membicarakan tentang ego kita. Betul. Atau tentang pribadi kita saja. Makanya dibutuhkan ada dua pilar lain untuk kemudian hal ini tidak terjadi. Apa itu pilar yang lain? Yaitu pemahaman syariah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat melihat kondisi ini? Ada nasihat enggak untuk para laki-lakinya? Ada bantuan enggak untuk perempuan dan anak-anaknya? Tapi ternyata pilar yang kedua masyarakat, kalau dia juga tidak punya ketakwaan atau tidak punya pemahaman, ini juga akan repot atau berat. Berarti harus ada pilar yang ketiga. Pilar aturan yang tegas. Pilar syariah yang kemudian akan mewujudkan bagaimana individu ini bisa menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana masyarakat itu bisa peduli, tidak antipati dengan lingkungannya. Aturan ketiga ini yang paling penting, yaitu apa? Adanya aturan dari negara atau aturan dari pemerintah. Bagaimana kemudian kalau ada perempuan-perempuan ini tidak dinafkahi oleh laki-lakinya, bagaimana negara ini bisa menindak? Nah, kan ada kasusnya kemarin ya, bahwa ternyata di Surabaya ya, angka perceraian yang tinggi itu ternyata banyak pihak laki-laki yang tidak menafkahi anak-anaknya. Nah gitu. Padahal itu bukan Surabaya aja,
0: semuanya ya.
1: Semuanya. Dan saya yakin juga di Sumatera Barat itu tinggi. Karena banyak sekali kenalan-kenalan saya itu yang orang tuanya sudah bercerai, bapaknya tidak pernah sekalipun menafkahi mereka beradik-adik. Nah, dan itu bukan satu dua kasus kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dibongkar ala-ala Surabaya kemarin tuh ya, tuh saya yakin tuh angkanya juga ribuan tuh.
0: Gunung es kayaknya.
1: Iya, gunung es, betul. Tapi sayangnya gunung esnya di ujungnya kecil banget, kecil gitu, di bawah.
0: Sengaja disembunyiin.
1: Iya, betul. Nah, kenapa? Agar tadi aib bahwa tiga pilar ini tidak tampak buruknya. Jadi kalau kita berbicara tentang ketakwaan individu nggak cukup, harus diiringi dengan ketakwaan masyarakat. Ketakwaan masyarakat juga nggak cukup kecuali ada aturan yang tegas dari negara. Jadi bagaimana laki-laki ini, kalau dia memang adalah suami dari seorang perempuan, bagaimana kewajiban nafkahnya? Nah, itu yang pertama. Tapi negara harusnya juga tidak hanya segera menegasi, wah kamu harus menafkahi anak dan istri, bukan. Tapi bagaimana negara itu mempermudah dia mendapatkan distribusi itu semuanya, senang pangan papan. Kemudian dari sisi bagaimana membuka lapangan pekerjaan, sehingga laki-laki ini egonya sebagai laki-laki, egonya sebagai pencari nafkah itu terpenuhi. Nah, sehingga dia tidak menjadi orang yang ya menjadi orang yang apa namanya itu pesimis gitu. Jadi ya udahlah, mau loncat-loncat kerja juga dapatnya cuma UMR gitu. Zaman sekarang kalau UMR dia masih single, insya Allah cukup. Tapi kalau zaman kalau sudah punya anak kayak gitu, minimal satu atau dua, nah itu UMR tuh kayaknya cekikan yang halus tapi mematikan kayak gitu untuk pasangan suami istri kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, apalagi maaf aja, uang sekolah itu luar biasa, kebutuhan hidup itu luar biasa. Uang yang merupakan biaya-biaya pokok itu dalam tiap bulan tuh selalu naik, dan itu tidak akan pernah cukup bagi seorang laki-laki menafkahi istri dan anak-anaknya. Nah, bayangkan saja ketika lapangan pekerjaan itu dibuka, kemudahan distribusi untuk sandang pangan papan itu diberikan. Nah, ini ketenangan bagi laki-laki untuk menafkahi dan menjalankan fungsinya sebagai koam, ini akan sangat membantu para perempuan. Jadi perempuan tidak akan menjadi tulang punggung lagi, tapi benar-benar akan duduk sebagai pendamping suaminya, akan menjadi apa namanya manajer bagi anak-anaknya dan pendidikan anak-anaknya gitu. Jadi ternyata kalau kita berbicara agama, tidak cukup kita berbicara agama itu sholat, puasa, zakat. Tapi bagaimana sebenarnya, betul, Islam itu ternyata mengatur seluruh kehidupan itu. Bagaimana kemudian Islam itu betul-betul bisa jadi solusi. Kalau kita berbicara solusi berarti tidak meninggalkan residu, atau tidak meninggalkan sisa, atau tidak meninggalkan sesuatu yang kemudian masih belum terbahas kayak gitu. Solusi dalam Islam itu adalah solusi yang tidak akan memberikan apa namanya jejak, atau tidak akan memberikan pertinggalan-pertinggalan atau sisa-sisa yang belum diselesaikan. Nah, ini ketika Islam memberikan ini, adat menjalankan. Jadi adat itu sebenarnya adalah bagaimana menjalankan solusi agama itu dalam kehidupan kayak gitu. Jadi adat Minang itu adat Islam lagi gitu loh.
0: Iya. Nah, Zah, artinya yang penting di sini, yang menjadi kunci dari ketiga pilar itu, barangkali pilar ketiga ini ya. Karena seperti yang kita lihat di masyarakat, pilar 1 dan 2 kita sudah lihat kondisi sekarang seperti apa. Nah, menurut Zah, udah support belum saat ini pilar ketiga ini, Zah?
1: Retorik lagi berarti.
0: Lagi-lagi retorik.
1: Iya. Kalau kita lihat ya, maaf saja misalnya, kalau dari sisi penghasilan mungkin ketika di UMR kan, atau di UMP kan, sebenarnya ini kan rancangan dari pemerintah untuk membantu individu dari sisi ekonominya. Tapi juga tidak melihat dari sisi para pengusaha. Nah, yang dituntut saat ini itu adalah bagaimana pengusaha mampu menyejahterakan karyawannya. Padahal kesejahteraan itu tidak di tangan manusia pemberi kerja. Tapi kesejahteraan itu adalah bagaimana suatu sistem kenegaraan itu dijalankan untuk semua warga negara mendapatkan hal yang sama. Maka kalau dituntut pemberi kerja itu memberikan kesejahteraan, bisa jadi dia sendiri tidak sejahtera kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, contoh saat sekarang, kenapa kok banyak bisnis-bisnis pada tutup? Bukan karena dia tidak mau berbisnis, tapi memang tidak sanggup lagi berbisnis dengan banyaknya biaya. Terutama biaya yang besar itu adalah biaya karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya dari sisi bahan bakunya, atau bahan apa namanya yang akan dijadikan untuk usahanya. Nah, sekarang kita tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu bahan itu, harganya itu naik secara progresif. Ketika dia mau menjual kembali, ini dia hendak menjual berapa kayak gitu. dengan harga yang sebelumnya tidak balik modal. Dengan harga dinaikkan, pelanggan lari akan mencari barang substitusi. Nah, barang substitusi untuk saat kini, untuk saat sekarang ini bagi masyarakat kita tidak penting yang setara kualitas, yang penting ada.
0: Betul.
1: Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat kita sedang parah luar biasa. Nah, ketika para pemberi kerja dituntut untuk menyejahterakan dia sendiri tidak sejahtera, ujung-ujungnya pasti akan menutup bisnisnya.
0: Betul.
1: Nah, dengan tertutupnya bisnis, terbuka lagi pengangguran. Nah, kalau ini terus dilakukan, ya seperti lingkaran setan berarti kan, maka kesejahteraan ini tidak diserahkan kepada pemberi kerja, tapi diberikan kewajiban pada pengusaha, penguasa untuk kemudian memberikan kebijakan-kebijakan yang pro kepada kesejahteraan rakyat. Caranya apa? Caranya itu tadi, distribusi untuk sandang, pangan, papan, bagaimana yang murah. Ya. Tidak murah saja ternyata, tapi juga harus mudah. Sampai di situ belum cukup. Lanjutnya adalah bagaimana kemudian hak-hak pokok yang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan ini menjadi hal yang menjadi hak bagi seluruh rakyatnya. Diberikan nanti ini. Nah, contoh misalnya terkait dengan pendidikan, mungkin sandang pangan papan cukup. Tapi untuk pendidikan masih mahal. Untuk ke sekolah aksesnya putus. Harus pula menyeberang dengan Bandang Salai seperti terjadi di sudut-sudut negeri kita tercinta, kayak gitu. Nah, ini apakah orang tua, ya kita aja sebagai seorang ibu misalnya, membiarkan anak kita melewati meniti benang-benang itu untuk pergi ke sekolah. Mungkin pikiran kita, ya udahlah, gak usah sekolah lagi. Bantu sama saya, lagi bapiti sama wak. Bisa makan, bisa hidup, alhamdulillah. Standar paling dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup, itu hanya bisa makan. Bukan standar manusia. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Wah, keamanan sekarang ini luar biasa mahalnya. Makanya kemudian orang-orang yang mengaku kaya akan membayar security untuk kemudian menjaga keamanan. Apakah mereka aman? Enggak, mereka malah tak aman. Kenapa? Kalau ada rumahnya pakai security, berarti harta lebih banyak di dalam, kayak gitu.
0: Orang udah tahu ya.
1: Orang udah tahu, ngincer malah, kayak gitu kan. Betul. Sehingga yang terjadi apa? Keamanan itu menjadi harga yang mahal. Apalagi maaf, kayak gitu ya, dengan kondisi penjaga keamanan kita saat ini yang kemudian sering dilibatkan dengan kasus-kasus yang, ya, maksudnya dilibatkan dengan hal-hal yang negatif, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah terkait dengan pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Nah, kesehatan kita juga lihat, kenapa harus yang punya BPJS dulu atau yang harus punya kartu sehat dulu itu untuk mendapatkan pelayanan. Kalau yang tidak bagaimana? Oh, ternyata dia sudah punya kartu sehat, tapi dia kecelakaan, itu pun tidak bisa langsung untuk ditangani di rumah sakit. Ternyata dia adalah korban kriminalitas, itu pun tidak bisa langsung ditangani di rumah sakit. Sehingga apa? Sehingga hal yang fundamental, yaitu merupakan kesehatan, itu juga merupakan hal yang susah untuk dapat saat ini. Punya duit mungkin, tapi ternyata tidak bisa akses, kayak gitu. Nah, apakah ini terjadi di negeri kita tercinta saja? Enggak sih sebenarnya. Tapi di seluruh penjuru dunia. Kok gitu? Karena sistem yang hidup saat sekarang ini bukan Islam pasti. Tapi karena selama lu punya duit, nah ibaratnya kayak gitu ya, maka lu aman, gitu. Tapi ternyata punya duit harus enggak punya duitnya, bukan punya duit yang rata. Tapi harus punya duit yang kamu bisa membeli segalanya. Nah, itu yang baru aman. Kalau tidak, itu tetap aja. Jadi makanya kalau kita melihat sekarang, siapa sih yang paling menderita? Apakah orang kalangan miskin, menengah, atau kaya? Semuanya menderita. Jadi tidak bisa kita bilang, oh yang paling enak hidupnya sekarang adalah orang yang kaya. Enggak, mereka itu penuh dengan kecemasan. Makanya karena mereka penuh dengan kecemasan, mereka ingin mendapatkan kelayakan yang menurut mereka atau kesejahteraan yang menurut mereka bisa mereka beli dengan uang. Nah, maka mereka rela untuk menghabiskan uang mereka jor-joran. Padahal dalam Islam itu nggak perlu menghabiskan uang jor-joran. Siapapun akan berhak mendapatkan kesejahteraan itu. Maka kalau orang miskin mengatakan orang kaya yang paling sejahtera, mungkin dari sisi dia ingin mendapatkan segala sesuatu itu lebih mudah, betul. Tapi orang kaya juga tidak akan mengaku bahwa hidupnya lebih enak daripada orang miskin. Nah, apalagi yang level menengah. Nah, ini kan sandwich, posisi sandwich, kejepit dari atas.
0: Paling menderita.
1: Paling menderita, gitu. Yang gajinya masih apa namanya, 2 digit lah istilah kita itu kan, yang dari di bawah dari ditekan, dari atas juga ditekan. Jadi, apakah yang menderita itu level bawah, level menengah? saja enggak, level atas juga menderita. Mm-hmm. Nah, kenapa? Karena sistem hidup yang tidak memberikan solusi paripurna. Mm-hmm. Maka memang perlu sekali ada aturan yang kemudian apa? Mampu menyejahterakan, mampu menjamin keamanan, menjamin kesehatan, menjamin pendidikan, menjamin sandang pangan papan, dan bagaimana kesejahteraan itu bisa diperoleh untuk semuanya. Sehingga apa? Nah, kalau hal ini sudah terjadi, maka peran perempuan itu pasti bisa dijalankan. Kenapa? Perempuan itu tangan kanannya laki-laki, bukan pemimpinnya laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya sudah pada aman nih, perempuan itu udah ongkak-ongkak kaki aja tuh. Karena apa? Udah juga merasa aman gitu. Dia akan diratukan oleh suaminya, karena suaminya sendiri mudah untuk mendapatkan kebutuhan bagi keluarganya. Insya Allah.
0: Ya, betul sekali Zah. Karena pilar ketiga tadi saat ini memang kurang mensupport, makanya banyak, ya udah selamatkan saja diri dan keluarga kita masing-masing. Betul. Makanya timbul istilah apa yang ada, seperti yang Zah bilang tadi. Ya makan apa yang ada. Pendidikan mending kalau sekolah. Kalau enggak sekolah, ayo apa mending kalau sekolah, itu pun sekolahnya apa yang ada juga.
1: Betul.
0: Artinya semuanya apa yang ada. Sistem kesehatan juga apa yang ada. Nah, ini miris banget sih sebenarnya. Betul. Saat ini, Zah. Nah. Ya sudah, nanti kita bahas lagi. Zah, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama Perempat RRI Padang.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan kita kembali di masih di Beranda Perempuan ya, dan masih bersama narasumber kita hari ini Ustazah Fadilah Caniago. Tema kita masih tentang bundokan doang, simbol perempuan berilmu, bermalu dan bermartabat. Kita cek dulu WhatsApp yang sudah masuk di WA Perempat Radi Padang, Dusana Pandanga. Oke. Nah, ini sudah ada WhatsApp. Oke. Nah, ternyata di sini ya. Ya, kita ke WhatsApp. Mana tadi? Udah masuk nih, hilang lagi dia. Oke, okay, nih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo, anak gadis Ambo kelas 2 SMA, tapi lah pacaran. Waduh, ini mungkin karena temanya tentang bundo kandung ya tadi ya. Mbak acaronyo Ambo sebagai mandenyo kamalarangnyo kare kapalo. Apa yang harus Ambo lakukan, Bundo? Terima kasih, wassalam. Oke, okay. Ini dari mana? Enggak dikasih tahu nih. Oke, okay, nggak apa-apa. Silakan, Zah. Yeah.
1: Jadi sebenarnya pacaran itu kan istilah yang dibarukan sebenarnya. Mm-hmm. Istilah lamanya itu zina sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Yeah, makanya yeah. Islam mengatakan la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Mm-hmm. Ya. Jadi kenapa kok sekarang itu generasi kita itu mudah untuk berpacaran-pacaran? Ini karena kita lihat bahwa yang pertama itu tadi ketakwaan individu itu tidak mm-hmm. jalan, kemudian mm-hmm. kontrol dari masyarakat. Masyarakat itu menganggap bahwa pacaran itu sesuatu yang biasa saat ini. Mm-hmm. Jadi malah ada yang kemudian kalau anaknya tidak pacaran itu yang gerasa-gerusu itu orang tuanya.
0: Waduh, parah sih.
1: Parah kan? Jadi dianggap bahwa anaknya enggak laku.
0: Gitu. Ya ampun.
1: Nah, ada yang begitu. Jadi kalau anaknya itu belum pernah pacaran itu dianggap bahwa anaknya ini kalau tidak kuper ya berarti kurang cantik atau apa gitu, tidak populer gitu. Nah, yang ketiga itu adalah peraturan. Bagaimana bagi peraturan yang harus dijalankan? Mm-hmm. Di tengah-tengah kehidupan. Nanti memang insya Allah dalam Islam itu udah jelas bagaimana aturan terkait dengan pakaian, aturan terkait dengan pergaulan, mm-hmm. dan hukum yang akan dijatuhkan ketika pelanggaran-pelanggaran ini terjadi. Sebenarnya di Minang sudah ada. Mm-hmm. Nah, makanya di Minang itu apa yang diajarkan oleh Bundo Kandong itu pada keturunannya atau Bundo itu kepada anaknya, salah mm-hmm. satunya terkait dengan sumbang.
0: Sumbang do bale.
1: Sumbang do bale. Mm-hmm. Nah, itu kan kok maksudnya bukan sumbang, kok maksudnya ke sumbang bukan salah. Mm-hmm. Karena dianggap bahwa sumbang itu ya namanya sumbang, mm-hmm. berarti segala sesuatu itu udah utuh dulu. Tapi nah sumbiang-sumbiang itu okay. dilakukan juga.
0: Betul,
1: nah, gitu.
0: Betul.
1: Maka kemudian tinggal meluruskan. Mm-hmm. Kalau sudah salah, salah harus dihukum. Mm-hmm. Nah, makanya dalam hal ini apa sumbang bagawa. Mm-hmm. Makanya kemudian ndak bagawa antara laki-laki jo perempuan gitu. Mm-hmm. Nah, kenapa? Karena dalam hal ini apa istilahnya ya? Habis gali di bagisi ya.
0: Nah, habis gali di bagisi ya.
1: Ya.
0: Apa tuh?
1: Nah, ibaratnya gini. Sebenarnya gampang sih, tapi maksudnya pada itu menggambarkan yang ini lebih gampang lagi maksudnya. Kalau kita itu penggeli dari digelitikin,
0: okay,
1: sebenarnya okay. bukan ke situ sih, tapi ini contoh lainnya ya. Kita geli digelitikin, tapi kalau sering terlalu sering digelitikin, udah hilang gelinya lagi kan?
0: Oh, habis gali digaliti ya, gali
1: bukan
0: galiti ya, maksudnya
1: bukan yang tadi itu habis gali di gisi ya itu.
0: Di gisi ya.
1: Ini misalnya kita ada bulu, bulu kalau bulu itu selalu di atau ada miang.
0: Digesekkan terus-menerus gitu.
1: Miang itu kan membuat gatal. Benar enggak?
0: Oh iya.
1: Kalau miang misalnya batang apa ya punya miang ya? Batang tabu misalnya.
0: Iya.
1: Nah, batang tabu kan punya miang tuh. Mm-mm. Nah, kalau kita gini kan gatal tuh.
0: Betul.
1: Tapi miangnya kalau diginiin terus?
0: Oh, hilang.
1: Terus kita giniin? dan enggak gatal lagi eh, maksudnya kalau miangnya kita bersihin
0: jadi
1: oh, iya. digosok terus kayak
0: oh,
1: gitu
0: oh hilang gatalnya
1: digisi ya,
0: gitu
1: digisi ya kemudian kita tempelin lagi kan udah enggak gatal lagi
0: iya, iya.
1: Segala sesuatu yang dibiasakan yang buruk sesuatu yang buruk itu dibiasakan itu akan menghilangkan bahwa itu adalah yang buruk.
0: Harusnya perempuan punya miang itu kan.
1: Betul.
0: Mm-hmm.
1: Nah,
0: jadi enggak apa?
1: Iya, nanti kan ada Mbak Uyuy ya apa namanya? Aduh,
0: gitulah.
1: Nah, gitulah ya. Mbak Uyuy apa gatah gitu jadi lupa.
0: Iya.
1: Mencari gatah. Nah, padahal kan Uyuy itu apa? Uyuy itu apa ya bahasa Indonesianya ya?
0: Jadi
1: lupa saya.
0: Rupanya UWW masyarakat tahu lah.
1: Uwewe, ya,
0: orang
1: kan?
0: Minang tahu.
1: Kita berempat ya, insya Allah Minang lah ya.
0: Pasti.
1: Nah UWW itu kan paling takut itu kena getah.
0: Okay.
1: Kenapa? Dia akan mati di situ kan, kayak gitu. Nah,
0: gitu.
1: Tapi ketika anak perempuan yang kemudian dia mencari atau mendekati laki-laki, kayak gitu kan? Ini berarti ya seperti itu ibu yang mencari gatah, dia yang mencari matinya sendiri.
0: Iya betul.
1: Nah, maka kenapa kok bisa ada generasi kita yang begini ini? Nah tadi, jadi ilmu agama bagi anak perempuan kita sudah kita berikan belum? Sudah kita yakinkan belum bahwa mereka itu bisa nanti kita lepas keluar dari lingkungan rumah? Kalau kita tidak punya keyakinan dengan pemahaman ilmu agama anak kita, berarti PR bagi orang tua terutama bapak. Nah yang kedua adalah lingkungan masyarakatnya bagaimana. Mereka tahu tak bahwa perkara bahwa perempuan itu adalah sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dilindungi, tidak dibiarkan untuk kemudian dia berbonceng-bonceng berdua dengan laki-laki. Sekarang ini kita melihat di mana-mana pada boncengan. Nah terus kemudian menjaga auratnya gimana. Maaf ya, ranah Minang ini sebenarnya sekarang lagi darurat pembukaan aurat. Karena yang buka aurat sekarang tidak hanya perempuan, laki-laki juga buka aurat. Itu lihat ke Pantai Padang, laki-laki itu, laki-laki muda itu pada lari-lari olahraga itu, itu celananya di atas lutut semua.
0: Iya betul.
1: Nah, lalu bagaimana ini peran dari orang tua, peran dari keluarga di dalam penjagaan apa namanya? Keislaman atau pemahaman keislaman anak ini. Kemudian lingkungan. Kalau lingkungan itu kemudian juga memberikan atau menghasilkan pemahaman yang lemah juga ya sama. Ya anak perempuan ini tidak akan bisa kita jaga. Kenapa anak laki-laki orang dia tidak melakukan penjagaan juga kayak gitu. Jadi maka dua hal yang harusnya ini bisa dijalankan menjadi akhirnya berantakan. Kenapa? Ya kalau kita hanya memproteksi anak perempuan kita saja, tapi anak laki-laki orang tidak diproteksi oleh orang tuanya, ya kan susah juga kayak gitu. Karena ya bagaimanapun ini menjadi buah dari mudahnya akses informasi dan terbukanya media sosial itu di mana-mana bahwa oh pacaran itu sesuatu yang biasa, pegangan tangan itu sesuatu yang biasa. Maaf gitu ya, sekarang itu maaf ya, kita melihat bahwa di Facebook ya, kalau misalnya anak-anak sekarang mungkin buka Facebook ya, tapi mainnya di Instagram
0: TikTok
1: kayak gitu kan. Nah itu ternyata kita lihat bahwa di TikTok sendiri pun itu ternyata film-film Cina, film teracin-teracin itu. Coba lihat sebelum menikah rata-rata itu sudah ML duluan,
0: kumpul
1: kebo kayak gitu. Nah, kumpul kebo aja sekarang tidak lagi diistilahkan kumpul kebo, tapi living together. Ini gimana sih?
0: Living together.
1: Iya kan?
0: Dihalus-haluskan
1: ya, dihalus-halus
0: terlihat gitu. Enggak kasar gitu.
1: Betul kayak gitu kan.
0: Gitu.
1: Nah, jadi kalau kita melihat bahwa akses untuk pornografi, akses untuk hidup serba bebas ini sekarang itu terbuka di mana-mana, plus yang dasar agama itu tidak ada, ya anak-anak itu hanya tinggal mencontoh saja atau melakukan apa yang sudah ada saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa tanggung jawab orang tua itu memberikan pendidikan agama itu tidak hanya sampai level mereka tamat MDA atau TPQ saja kayak gitu. Tapi sampai anak itu kalau bagi perempuan itu sampai dia menikah.
0: Okay.
1: Kalau bagi anak laki-laki adalah bagaimana kemudian dia bisa menjadi seorang qawam, berarti sampai dia baligh. Nah, mm-hmm. kalau dalam Islam itu standar seseorang itu baligh. Mm-hmm. Kalau bagi perempuan adalah ketika dia masuk haid. Nah, mm-hmm. ketika dia haid berarti orang tua ini sudah menjelaskan nih bahwa kalau kamu itu haid, bahwa dosa itu tanggung jawabmu sendiri. Ini udah dibebankan enggak kepada anak dari awal? Ketakutan dia kepada akhirat, ketakutan dia akan tanggung jawab akan dosa-dosanya. Sudah digambarkan enggak kepada anak generasi kita? Kalau mm-hmm. belum, maka jangan berharap sesuatu yang kemudian kebaikan akan terjadi kemudian hari kalau kita tidak menjalankan dari awal gitu. Nah, tapi ketakwaan individu ini saja memang harus dibarengi dengan dua ketakwaan yang lain, yaitu ketakwaan dari masyarakat dan ketakwaan dari negara. Maka kalau ada yang kemudian ini sudah menjaga nih dari sisi individu, masyarakat sudah menjaga nih, tapi yang namanya gangguan syaitan misalnya terjadi, Allah a'lam bisa kan
0: terkutuk ya.
1: Iya, namanya syaitan kan ya. Nah, tetap terjadi gitu, potensi-potensi itu ada. Islam pun tidak membiarkan. Tapi okay. apa? Maka bagi laki-laki yang belum menikah, ada perempuan yang belum menikah, bagaimana hukumnya? Kalau mereka tetap melakukan zina, kalau sudah menikah, bagaimana? Karena nanti fungsi yang akan membatasi segala sesuatu keburukan itu adalah ketika negara yang kemudian berperan di situ sebagai penerap syariah utama.
0: Lagi-lagi memang agama ini harus nomor satu.
1: Betul.
0: Satu lagi, Zah, sebenarnya kita dari penghujung waktu mungkin satu menit saja jawab, Zah. Wah, nggak enak juga nih.
1: Harus buru-buru di berarti.
0: Buru-buru. Dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Adolo Ambo Calia di Instagram, kumpulan ibu-ibu berjilbab gadang tapi nyo joget-joget. Kaba'a awak kini zaman itu.
1: Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika ad'aful iman. Jadi kalau memang melihat sesuatu itu janggal, sumbang, apalagi salah.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan pernah untuk ragu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihati.
0: Nasihati Sultan.
1: Kalau tidak mau mendengar, urusan dia. Okay. Karena Allah mengatakan apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau misalnya melihat itu, maka harusnya nasihat menasihati. Tapi ada syarat selanjutnya enggak di ayat itu? Ada. Ya sabar aja. Kalau misalnya didengar alhamdulillah, tidak didengar alhamdulillah, sabar saja. Jadi iya, memang untuk merubah sesuatu yang dari dasarnya mereka itu tidak memiliki kekuatan, itu sama dengan

0: di komen begitu.
1: Iya, di komen.
0: Walaupun nanti jawabannya kalau enggak suka cari scroll.
1: Iya.
0: Nah, itu memang tantangan.
1: Betul,
0: tantangan
1: betul.
0: Kita kan.
1: Contoh begini, Fadila pernah itu beberapa food vlogger Rana Minang ini makan sembarang aja tempat makan. Nah, karena Fadila tahu itu pernah teman Fadila yang non Islam itu pernah mengingatkan, "Lu jangan pernah makan di situ ya. Itu tidak halal bagi lu," katanya. Okay, begitu. Okay. Nah, ternyata dia makan di situ tuh, di tempat itu. Fadila ingatin, "Itu yakin halalnya." Food blogger terkenal itu kan. Terus bilangnya, "Kalau ndak apa, ndak usah." Iya, seperti tadi. Iya. Tadi. Udah, kita hanya menyampaikan bahwa yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang baik itu baik, yang salah itu salah.
0: Nah, tetap harus kita sampaikan.
1: Kita sampaikan mau didengar, ya? Betul, kewajiban. Karena kalau dia mau dengar alhamdulillah, tidak mau dengar ya, tidak apa-apa.
0: Betul.
1: Kita tidak rugi, yang rugi itu dia, kayak ya, gitu.
0: Betul.
1: Ibaratnya ada lubang besar, kita ingetin, "Eh, jangan lewat situ, ada lubang." Ingat-ingatin gitu kan. Ya udah, kalau dia mau kecebur dalam lubang itu, ya itu salah dia. Yang penting kita sudah mengingatkan, insyaallah.
0: Insyaallah. Oke. Okay. Ya, kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita. Terima kasih banyak Ustaz Fadila sudah ada di Perempat RRI Padang dalam Beranda Perempuan hari ini. Dan 2 minggu lagi kita ketemu ya, dengan tema yang berbeda. Oke, Dosana Pandanga. Demikian Beranda Perempuan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Perempat RRI Padang di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Di sana pandangan kesiapsiagaan masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana belum optimal. Dan hal di Bekasi karena pendidikan dan sosialisasi kebencanaan masih alun diberlakukan secara berkelanjutan. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan, mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi kebencanaan

0: memang telah dilakukan pemerintah dan instansi terkait. Namun intensitasnya sering hanya muncul ketika informasi mengenai potensi bencana dan sesudah bencana. Profesor Fauzan menyarankan supaya pola tasabuh diubah, mainge Sumatera Barat berada di wilayah dan rawan berbagai jenis bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Informasi selanjutnya, penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk. Pola tasabuh mengadopsi sistem pemerintahan modern dengan jarak tanam lebih rapi untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, Salwati, mengatakan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam dan lebih rapi. Peningkatan populasi tanaman tasabuh juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah, dan juga kapur telah disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Mawak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
4: Mangga lo harus ke money changer banat.
3: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek mana, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bagai, ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
4: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, Pia. Awak orang Indonesia. Tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok ngaksia lah.
3: Iyo tulu tuh mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: rri.co.id
11: rri.co.id Complete.
10: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
11: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
10: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
11: rri.co.id

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana padakah buku 10 lebih sampai 13 mini waktu Indonesia Barat. Dan informasi berikutnya di Lama Taraso, kita ke Semarang. Ada sebuah kuliner dari Semarang namanya Soto Semarang. Nah, jadi Semarang emang punya banyak pilihan kuliner ikonik dan sayang untuk dilewatkan. Ada lumpia, wingko babat, tahu gimbal, dan yang lainnya. Tapi di ibu kota Jawa Tengah kok punya hidangan khas lain dan tak kalah lezat, yakni Soto Semarang. Soto Semarang bagian dari tradisi kuliner Jawa Tengah yang alado sajak zaman kolonial. Hidangan kok bakambang sebagai makanan rakyat yang sederhana, tak jangkau, tapi tetap menyehatkan dan menganyangkan. Berbeda jo soto Kudus atau soto Lamongan dan cenderung berkuah kental, soto khas Semarang mempunyai kuah dan labia ringan tapi tetap kaya rasa. Kuahnya dibuat dari kaldu ayam kampung dan gurih, dipakai jo bumbu rempah sarupa bawang putih, bawang merah, jahe, dan serai. Isian soto terdiri dari suiran daging ayam kampung, bihun, toge, ditambah taburan daun bawang dan bawang goreng yang memperkaya cita rasanya. Beberapa warung makan menambahkan irisan telur rebus sebagai pelengkap. Biasanya soto disajikan dalam mangkok ketek ditemani nasi putih atau lontong sebagai pendamping. Kemudian sebagai variasi, beberapa warung makan juga menawarkan pilihan serupa sate kerang, perkedel, tempe mendoan atau kerupuk udang dan magia sensasi renyah saat disantap. Nggak heran kalau hidangan ko alam menjadi salah satu kuliner ikonik Kota Semarang dan bisa dengan mudah ditemukan di berbagai penjuru kota mulai dari warung kaki limo hingga restoran. Beko kita ke kuliner lainnya di sana Padang, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Karakaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karakaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karakaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni kara dan kaliang. Kata kara merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Rompad RRI Padang, Suara Budaya.

Sana Pandangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system EWS di 27 sungai yang terdampak bencana. Sistem tersebut disiapkan untuk mendeteksi potensi gerakan tanah, kenaikan muka air, atau curah hujan sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan pemasangan EWS merupakan bagian dari program mitigasi dan telah dimasukkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P. Sistem peringatan kota diharapkan dapat mage informasi lebih awal kepada masyarakat sebelum bencana terjadi.

0: Informasi selanjutnya, cuaca buruk dan melanda perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas nelayan. Angin kencang jo gelombang tinggi membuat nelayan kesulitan melaui sehingga hasil tangkapan ikan menurun drastis. Seorang anggota kelompok nelayan Benteng Purus, Dedi, mengakui kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan. Hasil tangkapan dan diperoleh indak lagi sebanding jo biaya operasional dan harus dikeluarkan untuk Malawi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Rompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Kudus merupakan seorang pahlawan nasional perempuan asal Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dari ayahnya yang bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sutan, seorang jaksa di pemerintah Hindia Belanda, dan ibunya bernama Kiam. Berkaca dari latar belakang ayahnya yang berpendidikan, tak heran Rohana kecil tumbuh sebagai wanita yang cerdas. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal, ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca, dan juga berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Perpaduan kecerdasan yang didapatkan dari keturunan keluarganya dipadu dengan kesempatan yang dimiliki Rohana membaca bahan bacaan yang selalu disiapkan ayahnya itu, membuat dia mengetahui dan melihat perbedaan yang besar di antara negerinya dengan negeri luar, sehingga menimbulkan empati terutama ketimpangan yang terjadi pada kaumnya dalam hal pendidikan dan juga kesempatan kerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Dr. Siti Fatimah.
1: Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari keluarga itu sendiri. Kenapa? Ya, keluarganya keluarga priayi lah, elit gitu ya, kalau di Jawa namanya priayi, kalau di sini memang keluarga terpandang yang berpendidikan, keluarganya sehingga mendapat akses gitu ya, mendapat akses dari luar untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia luar ketika itu melalui pendidikan, melalui bacaan-bacaan ya, yang dibacanya, yang dibelikan oleh orang tuanya, sampai ketika orang tuanya itu juga pindah ke daerah mana ya, Pasaman kalau nggak salah. Nah, ketika itu, kemudian juga melanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, jadi faktor itulah yang mendorong dia. Ada semacam empati. Dia lihat, oh begini loh, sama aja dengan Kartini. Kartini kan juga begitu, ketika dia bisa membaca, mendapatkan majalah, ya, atau apa namanya, dari luar, apalagi dikirim, si Abendanon itu teman orang tuanya, dia karena dia udah bisa berbahasa Belanda, kan tuh, akhirnya dia membaca, dia tahu, begini loh dunia luar ini kan gitu. Kok saya lihat di sekitar saya begini kan gitu. Umur 12 tahun sudah dipaksa menikah, sudah dipaksa kawin, kemudian beranak, enggak ngerti apa-apa kan gitu ya. Umur 20 sudah punya anak 10 dia. Jadi kan seperti itu. Jadi dia merasa prihatin dengan hal seperti itu karena dia melihat ada sesuatu yang dia bandingkan dari luar. Jadi seperti itu.

0: Berbekal semangat dan juga pengetahuan yang dimilikinya, setelah menikah pada usia 24 tahun, Rohana mendirikan Sekolah Keterampilan Khusus Perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Pada 13 Januari 1915, sekolah ini mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini terletak di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Di Sekolah Kerajinan Amai Setia, Rohana mengajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan. Keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Banyak sekali rintangan yang dihadapi Rohana dalam mewujudkan cita-citanya. Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan, penuh dengan benturan sosial menghadapi pemuka adat dan kebiasaan masyarakat, bahkan fitnahan yang menderanya seiring dengan keinginannya untuk memajukan kaum perempuan. Namun gejolak sosial yang dihadapinya justru membuatnya tegar dan semakin yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Selain berkiprah di sekolahnya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda karena ia sering memesan peralatan dan kebutuhan jahit-menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Di samping itu, Rohana menjadi perantara untuk memasarkan hasil kerajinan muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Ini menjadikan sekolah Rohana berbasis industri rumah tangga serta koperasi simpan pinjam dan jual beli yang anggotanya semua perempuan yang pertama di Minangkabau. Banyak petinggi Belanda yang kagum atas kemampuan dan juga kiprah Rohana. Selain menghasilkan berbagai kerajinan, Rohana juga menulis puisi dan artikel serta fasih berbahasa Belanda. Tutur katanya setara dengan orang yang berpendidikan tinggi dan wawasannya juga luas. Kiprah Rohana menjadi topik pembicaraan di Belanda. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemuka dan disebut sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Tapi Rohana tidak berhenti sampai di situ saja memperjuangkan domestikasi kaum perempuan, melainkan juga menembus ruang publik dengan menjadi seorang jurnalis, di mana kala itu dunia jurnalistik dianggap hanya bisa diisi oleh kaum pria saja. Inilah yang membedakan perjuangan Rohana Kudus dalam mengangkat harkat kaum hawa, seperti yang dijelaskan kembali oleh Dr. Siti Fatimah.
1: Ketertinggalan perempuan harus meningkatkan pendidikan dia. Artinya kan dia harus sekolah kan gitu ya. Harus sekolah, harus sama dengan laki-laki kan seperti itu. Yang selama ini itu tidak mereka peroleh. Makanya salah satu Rohana Kudus membuat yang namanya Sekolah Amai Setia kan gitu. Tapi sebetulnya Rohana Kudus tidak hanya sampai di situ gitu. Tetapi beyond atau keluar dari hanya memperjuangkan domestikasi perempuan di bidang pendidikan itu, tapi dia sudah masuk ke sektor publik di luar domestikasi itu. Jadi artinya Rohana Kudus ini berbeda dengan tokoh-tokoh pahlawan yang lain. Kenapa? Kenapa dia menembus ruang publik gitu? Apa datanya? Apa buktinya? Datanya itu adalah dia menjadi seorang jurnalistik. Jurnalistik itu pada zaman dahulu itu bukan profesi yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, tetapi adalah profesi yang dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki. Itulah pandangan ya lama ini. Mengapa seperti itu? Karena memang dunia jurnalistik itu dianggap dunia yang keras, dunianya laki-laki, dunia yang fight, dunia penuh perjuangan dan segala macam. Itulah kira-kira imajinasi atau konsep yang muncul yang sudah membentuk kita ya di dalam perbedaan konstruksi sosial antara dunia laki-laki dan dunia perempuan gitu. Sementara Rohana Kudus sendiri masuk ke wilayah itu, masuk ke ranah itu. Nah, ini yang membedakan. Nah, itulah kelebihan daripada Rohana Kudus itu. Indonesia tanah air.
0: Kehidupan jurnalistik Rohana dimulai ketika ia menulis surat kepada pemimpin redaksi Utusan Melayu di Padang, Datuk Sutan Maharaja. Ia mengatakan ia ingin wanita juga diberikan ruang untuk menulis di surat kabar. Surat itu mengantarkan Rohana bertemu dengan Maharaja. Rohana meminta kepada sang pemimpin redaksi untuk menerbitkan surat kabar khusus wanita. Akhirnya, 10 Juli 1912, terbitlah surat kabar wanita pertama bernama Sunting Melayu. Sunting yang berarti perempuan dan Melayu sebagai identitas wilayahnya. Memiliki pengertian, surat kabar ini dipersembahkan bagi kaum perempuan di seluruh Melayu. Rohana benar-benar memanfaatkan dengan baik keberadaan Sunting Melayu sebagai wadah pikiran dalam bentuk tulisan. Rohana Kudus dengan antusias memperkenalkan surat kabar wanita itu kepada kawan-kawan dan muridnya untuk menuangkan pikiran mereka. Mayoritas dari karya jurnalistik Rohana menyoroti kehidupan perempuan dari lapisan perekonomian menengah ke bawah. Tarian penanya itu adalah luapan perasaan dari penderitaan kaum perempuan menengah ke bawah di wilayahnya. Rohana merasakan perjuangan mereka yang lebih berat karena ia sendiri pun merasakan hidupnya penuh dengan perjuangan. Rohana ingin wanita mendapatkan pendidikan dan penghargaan yang pantas untuk mereka. Ia sangat tahu bahwa sampai akhir hayat, seorang wanita tak akan sama dengan laki-laki, walaupun memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Ia hanya ingin penetapan fungsi wanita di masyarakat sesuai dengan kodrat wanita yang ditetapkan oleh Tuhan. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetuskan ide Bernas dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Siano dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan juga buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbu dengan kereta api. Hingga ajalnya tiba, dia masih terus berjuang, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana ia mengajar dan memimpin surat kabar Perempuan Bergerak. Kembali ke Minangkabau, ia menjadi redaktur surat kabar radio dan surat kabar Cahaya Sumatera.

wafat pada 17 Agustus 1972, dan 2 tahun setelah kematiannya, ia dinobatkan sebagai wartawati pertama di Minangkabau. Nama Ruhana akan tetap dikenang sebagai jurnalis perempuan yang bisa mengubah kondisi masyarakat dengan tulisan. Sebuah inspirasi besar bagi wanita Indonesia masa kini.

Dun Sana Pandanga, Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman meluncurkan inovasi Liga Matoa atau libatkan keluarga memantau penguatan jiwa untuk meningkatkan kepatuhan barubek bagi orang jauh gangguan jiwa atau ODGJ. Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isneli Warni mengatakan pengobatan yang dilakukan secara teratur kepada ODGJ menjadi kunci agar kondisi pasien tetap stabil dan kualitas hidupnya meningkat. Menurutnya, keterlibatan keluarga sangat penting untuk memastikan pasien tetap menjalani terapi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Beralih ke informasi lainnya, Dun Salah Pandanga, pemerintah Kabupaten Agam membangun sebanyak 27 titik irigasi perpipaan jauh dana 2,5 miliar rupiah untuk mengaliri sekitar 400 hektar lahan persawahan petani dan rusak dampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu. Kepala Dinas Pertanian Agam Heri Prasetyo Wibowo mengatakan titik irigasi perpipaan itu tersebar di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Matur, Canduang, Baso, dan Malala. Beliau mengungkapkan sebuah titik kegiatan didanai segadang 90 juta rupiah. Pembangunan irigasi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada 2026.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4

Rambat dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Baik, Don Sada Malanga, selamat siang dan selamat baik istirahat Don Sada Malanga ya. Lah jam 2 balik, liwai 7 menit waktu Indonesia Barat gini ko. Tentulah maksudnya jam istirahat siang Don Sana. Ya untuk jeda sabantah dari kegiatan-kegiatan rutin di hari nanko. Ya lo Don Sada Padangnya di Ranah Minang siang sampai Ranah Minang Patang weko. Ambo hatwarman ke bahasa Don Sana. Jo program-program hiburan dan serta informasi-informasi dan kironyo ya akan berfaedah untuk sana sadonyo sampai beko selesai di jam 6 patang ya. Dan dosa belanga kami ingatkan jo beko di jam 1 siang atau jam 3 boleh kita perampai RI Padang ke menjadi pengisi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara di kolaborasi Jo Pram PRI Jakarta tentunya sudah sebelumnya ya. Dan adapun topik nan ka kita angkat lah arti penting cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Nah, untuk itu sebelumnya jangan lewatkan weko siaran berjaran nasional ko di jam 3 boleh waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang sampai jam 2 siang beko ya. Malah Don Sada Padangnya menjalang kita tiba di Suara Budaya Nusantara itu beko rangkaian lagu peminang masih akan mengawani Don Sana. Namun sabalunnya kami informasikan pula waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari itu akan masuk jam 2 boleh lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Nah, menjalang masuknya azan zuhur ko Don Sana masih kami kawani jo beberapa buah lagu pop Minang. Sesudah tadi dibuka de lagu Andre Jo Egi Koto dalam Dek Doso Indah Taraso. Berikut kita ke lagu nan dibawakan de Fibrisi berjudul Raso Nyau Batuka Cobare. Selamat siang Don Sana Padangnya dan tetap bersama kami di Perampai RI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbu atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

0: menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Lompat RRI Padang.

Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Perempat RI Jakarta menyajikan acara siaran Bria Nasional Suara Budaya Nusantara.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hat Marwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman
2: ya.
1: Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, Bang Jo.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir di studio.
1: Sudah hadir ya, sudah di hadir. Studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti, Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam, ya, Mas.
1: Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap ya. Siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya. Di 0751812414 atau di 0811660924040, Bang Jo.
1: Oke, siap. Dah. Okay. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat Abang Po 0213504510 dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812 1124928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hat Marwa dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perempat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak At juga bisa.
2: Pak At ya.
3: Oke. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak At, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak At ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri, Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman.
2: Ya.
3: Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya.
2: Tim Ahli Cagar
3: Nah, Budaya. TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Kriteria artian apakah umurnya ya kan Pak, apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa Pak yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya gitu. Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, berarti ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu, pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain gitu Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya, kan gitu ya Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang dengan apa?
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu jadi, dia. Jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi
3: daerah
2: tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini. Kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini.
2: Sumatera Barat
3: ya, ini. Okay. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau, ya.
3: Nah, otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muaro Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu adalah lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya. Ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal. Ya,
3: kearifan lokal. Menyesuaikan.
2: Menyesuaikan,
3: nah,
2: ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka.
2: Oh.
3: Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday.
2: Iya, kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau.
2: Dengan
3: bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Harga diri, ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan nggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang yang melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun datangkan dari negara lain. Nah gitu ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Alibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa, ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Alibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini, sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan, sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak
3: nah,
2: ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan, kayak bangunan misalnya.
2: Yeah.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
2: Okay.
3: Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India memang pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, okay. Ya baik. Ya. Nah, baik saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang? Ya kita
1: nanti setelah kita jeda lagu kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya,
2: baik.
1: Bang Mahatmawan. Nah, dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya.
2: Iya.
1: Buat nanti Abang Po pendengar Perompat kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hatwarman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya, Bang Jo.
1: Belum masih ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman.
2: Yeah,
1: ada dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta.
2: Yeah.
1: Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu Mendia.
1: Sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cegur, iya tahu ya. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bu Dayanti di Kedoya, beda lagi ya. Tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Haris, ya? Haris Prasetya. Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Nah, Pak At ya.
1: Ya.
2: Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya.
3: Ya. Jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada?
3: Ada. Cuman, agak uniknya, belum semua ya, saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan, belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan, tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Iya,
2: diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru diketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan.
2: Oh, gitu.
3: Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Oke, nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ini bisa jadi ada yang namanya
2: lapor, ya?
3: Ya, misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
2: Gitu,
3: ya kan, kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu,
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh,
3: masih
2: milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah enggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Udah ditetapkan. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual juga?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Yang gitu. Status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke. Okay.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan.
2: Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo, jawaban untuk pertanyaannya Pak Haris.
1: Ya. Pak Haris ya. Di sana sudah telepon kah, Bang?
2: Masih belum sepertinya.
1: Oh, belum ada. Ya. Oke.
2: Okay. Oh, ada satu nih, ada satu yang masuk.
1: Kita kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, dia putus duluan. Telat. Silakan, ada Jakarta, ada nggak Bang Jo kali ya?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja. Oke, ya.
2: Kita lah.
1: Berarti itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya.
2: Ada
1: di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya.
2: Boleh, boleh, silakan Bang Jo.
1: Warman.
2: Ya.
1: Halo, Perempat. Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo. Salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria. Iya,
1: silakan.
4: Iya. Halo.
2: Halo, Cegu.
4: Di
2: iya,
4: dengan Bang udah yang ganteng ya, memang kalau Bang udah ganteng, jadi aku manggilnya udah Man.
2: Iya,
1: silakan Cegu.
2: Silakan Cegu pertanyaannya ke Pak.
4: Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsale ya.
2: Marsale Adas.
1: Silakan Cegu.
4: Kalau Pak Marsale Adas nih dengan Cegu ya di Jakarta.
2: Iya, silakan Cegu pertanyaannya.
4: Pertanyaannya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
2: Iya.
4: Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh, Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya.
2: Iya, iya,
1: iya. Cikgu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Saya mau, mau tanggapannya, cagar alam ini, cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah, serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang.
2: Masjid Gentiang.
4: Di sana rekreasi. Nah, pertanyaan pertama. Yang keduanya, sudah sejauh mana peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cegur ya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Andek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun
2: Cik. Okay.
4: Makasih banyak.
2: Makasih.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah. Silakan. Oke. Okay. Direspon dulu Pak.
3: Ya.
2: Ya. Silakan Pak Ada.
3: Ya, Pak Ad ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya di Padang?
3: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya. Itu yang sudah terdata ya, Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter kalau tidak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apakan.
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan nggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti Pak bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Berarti kalau
3: ada jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah apa-apa, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini, pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak, apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak.
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan, kita pasti akan melihat nggak ada gunanya bangunan cagar budaya, ya kan. Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko kita bisa jualan di sana. Bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, wilayah Padang ini.
2: Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah Kadang ini, Pak ya?
3: Rumah Kadang. Masuk rumah Padang ya, untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya.
2: Iya. Ya kan?
3: Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak. Pimpinan kaumnya ya.
3: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu.
2: Iya
3: kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri, kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman?
2: Iya.
3: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi Pak, memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini apa ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya.
2: 50.
1: Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Yeah. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang seperti itu. Itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya,
2: Bukit Tinggi.
1: Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini? Terima kasih. Bye. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Silakan.
2: Baik. Ini
1: agak banyak ya Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
3: Dua tiga pulau talabau
2: itu Om Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui gitulah. Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Ya, yang pertama itu dari Orik ya. Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi Pak kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Apa upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gelondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh gitu. Ya. Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua.
2: Oh, okay.
3: Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain lagi nya, kita juga punya kawasan kota tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Iya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat kota tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Kan ada kafe-kafenya.
2: Baik.
3: Ya, memang itu.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama
2: ya.
3: Iya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Bu Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Bu Hamka ini sudah dijadikan pustaka Bu Hamka.
2: Iya, pustaka Bu Hamka ada.
3: Iya, nah. Kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Okay,
3: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi yang kita catat.
1: Bukan. Nah, yang mana? Terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern. Dan sekarang mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya. Karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Pak.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Iya. Ya. Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang kan ya. Efisiensi. Baik Pak, dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statementnya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
2: Iya. Silakan.
3: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung tidak sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Luar biasa.
1: Terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Ko, pendengar Pro 4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Terima kasih semuanya.

Abang Po, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan

Kata Luo Expo 4 2026, Gema Budaya Hili Famaido Dano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Padang, selamat siang ya. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap apa sama kami di kesempatan siang hari nanko. Ya, di Renah Menang Siang tentunya. Salapeh tadi kita Basamu Perempair Jakarta dalam acara siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara ya. Dan kita tadi mangkir tentang cagar budaya. Oke. Yalah Dun Sana Padang tentunya Dun Sana balik ke Perempair di Padang jo sajian hiburan-hiburan siang baru pulang lagu peminang ya. Serta informasi-informasi lainnya dan mudah-mudahan akan berguna untuk Dun Sana untuk kita sadonya ya. Yalah Dun Sana Padang. Lagu Minangko akan kami hadirkan ke ruang dengan Nusana sampai beko ke jam 3 siang menjelang patang ya. Jam 3 beko sebelum kita mengarali ke lagu-lagu dangdut di program Dendang Dangdut Perempair di Padang sampai selama 2 jam. Tuanya lagu berikut dari Fauzana, Janji ke Janji nanti.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pol.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Prompat RRI Padang, suara budaya Sumatera.

0: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada... Ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Rompad RRI Padang, suara budaya.

0: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling, gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana pendengar, selamat siang. Ya, untuk dan sana dan masih tetap setia bersama perempat dari Padang hingga saat ini jam sampai boleh lewat sampai 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di tengah cuaca yang lumayan menyengat ya, rangkaian lagu-lagu Pop Minang tentunya bisa menjadi untuk mendinginkan suasana di sana ya. Nah, kami akan tetap hadirkan sampai jam 3 Beko Nusantara Raya ya, sebelum kita beralih ke lagu-lagu dangdut. Yalah, Dun Sandak Perangah, kita lanjutkan ke lagu berikut dari Fanny Fabiola, Jo Siso, Siso Rindu. Selamat siang dan selamat menikmati.

Dun sana pendengar, pemerintah Kabupaten Dharmasraya tarik empat kue sektor pertanian melalui pembangunan gudang bulog dan rencana pembangunan mesin penggilingan padi modern. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kepastian harga gabah sekaligus meningkatkan nilai jual bare hasil produksi petani. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan keberadaan gudang bulog di Dharmasraya menjadi jaminan bagi petani dalam memasarkan hasil panennya. Menurutnya, bulog akan membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP, sehingga petani hendak dirugikan ketika harga pasar mengalami penurunan. Anissa

Dan sana pendengar, Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan Kapado RRI di Padang mengungkapkan berbagai kegiatan sosialisasi kebencanaan memang telah dilakukan pemerintah dan instansi terkait. Namun intensitasnya acok kali hanya ketika muncul informasi mengenai potensi bencana dan setelah bencana. Profesor Fauzan menyarankan supaya pola itu dirubah, mengingat Sumatera Barat berada di wilayah nan rawan berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir hingga longsor. Menurutnya masyarakat harus terus dibekali pengetahuan mitigasi karena bencana, terutama gempa bumi dan tsunami, dapat terjadi tanpa diprediksi waktunya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sahabat Riba dan Saudara Budaya Sumatera Barat ya. Selamat datang, selamat siang menjelang petang ya. Jam 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat di sana padanga dan kita lah beralih ke rangkaian lagu dangdut tentunya di segmen atau di program Dendang Dangdut di siang jam parang hari kelas berdaga ya. Yalah dun sarwa dengar seru biasa dengan dangdut ko kita bagi menjadi duo ya. Di sesi pertama ko tentunya dun sana kami suguhkan saja hiburan-hiburan dangdut beserta informasi-informasi lainnya sarwa dengar. Dan beko di jam ampe patang atau jam 6 balik baru kita buka line telepon dun sana untuk memilih lagu-lagu nan lah kami sediakan untuk disana pilih ya, diputarkan di petang hari nanko ya. Yalah dun sedap rengga Dendang Dangdut ko lah kita buka jo lagu pertama dari Selfie KDI Perahu Kaca ya. Dan baru kita beralih ya, ke lagu Reina Morena dalam lagu Ojo Dibanding Ke ya. Yalah selamat siang aja seluruhnya selamat rengga dan tetap bersama kami di Dendang Dangdut Prompe RRI Padang, Surabaya, Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dah buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana perangnya. Sebelum beralih ke lagu-lagu berikutnya, kami akan menyampaikan sebuah pengumuman dari Basnas Provinsi Sumatera Barat. Pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Basnas, pimpinan Basnas Provinsi dan pimpinan Basnas Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratannya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi adalah sebagai berikut. Pengumuman seleksi tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi untuk 10 besar tanggal 11 Agustus 2026. Catatan, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://2simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Pertama, Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Al-Fajri SHIMHI 0822-8422-4943.

0: alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan bukan?
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat tarikh mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat dan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Salah satu fokus saat kini yakni memperkuat koordinasi JOKONI Kabupaten dan Kota sebagai bagian dari kesiapan teknis penyelenggaraan. Wakil Ketua Umum Duo KONI Sumbar, Septri, mengatakan koordinasi telah dimulai di sejumlah daerah tuan rumah. Selain membahas kesiapan venue dan pelaksanaan pertandingan, pertemuan membicarakan pula dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Porprov berjalan lancar. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah peserta sekaligus tuan rumah dua cabang olahraga, tarikh pula melakukan berbagai persiapan. Ketua KONI Pesisir Selatan, M. Adli, mengatakan daerahnya kini fokus mempersiapkan penyelenggaraan cabang olahraga sekaligus meningkatkan kesiapan atlet dan kabalago pada Porprov ke-16.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Sarap Rangga. Kita masuki sesi kedua di Dendang Dangdut Trompe Air Padang sore hari nan kunun sana. Dan Suara Budaya Sumatera sana, ada sana bisa pilih ya, rangkaian lagu-lagu dangdut nalah disiapkan di studio. Pertama ada Sir Gobang Gosir dari Duo Anggrek ya. Kemudian ada Maya dari Maggie Z. Terus ada No Comment dari Tuti Wibowo. Terus Tuti Wibowo Jo Bunda Carla Korla ya. Terus ada Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin. Terus ada Terpisah Jarak dan Waktu dari Sule dan Ubishima. Terus Sekali Seumur Hidup dari Lasti. 100 Kali dari Safar KDI. Terus Mahal dari Kalia Siska. Dan terakhir ada Di Mana Kini dari Eri Susan ya. Nah itulah dulu Sana Padang lagu-lagu dan kami siapkan. Dan kita langsung saja ke line telepon lah, mau coba masuk ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mukia.
1: Selamat petang pula, Mukia. Selamat di mana, kau?
0: Kebetulan kerja di rumah, Mukia.
1: Oh, selamat di rumah.
0: Ini nak bisa buat ulang. Mana saya lapangan.
1: Tuyo, tu suai. Okey, Mukia. Lagu yang pilih ini, kau?
0: Lesti, Mukia.
1: Lesti, sekali seumur hidup.
0: Atua.
1: Oh, deh, pas mana, ya. Sekali seumur hidup, ya. Iya, lainnya tu mah. Lada pek udah dari surga.
0: Ala sesuai ya pojo lah.
1: Iya mana.
0: Kalau tidak sesuai, ya kita lah.
1: Sesuai. Iya. Ya lada biang. Untuk siapa salam nih kok?
0: Salamnya spesial untuk Mosia.
1: Terima kasih.
0: Semoga selalu umur panjang rezeki bertambah.
1: Amin.
0: Atuh untuk Diana, semoga cepat sembuh. Diana, Nana. Diana, lu kecewa. Pengana ke Diana. Sudah tuh untuk orang muda Widira, Nana, Ulan.
1: Yo.
0: Maitam Sekumbang. Atuh untuk sana awak kata dua selain Mosia.
1: Sadalah eh. Jadi.
0: Yo, kok serang babudu dolar dia baru lemut ya.
1: Ya, gitu terus.
0: Terima kasih banyak Mutia. Ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yang Tapai sedang babudu dolar ya di rumah. Yalah di belakang ada Bu Yang kita coba terima di telepon samalahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dendam Waalaikumsalam dangdut. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
1: Iya benar teh. Ete ambo kita.
2: Baman duit teh, kau sehat.
1: Alhamdulillah teh sehat.
2: Aku di ete nang di rumah tu sehat.
1: Woi sehat benar kau teh.
2: Alhamdulillah.
1: Yalah teh, nang teh pilih lagu kau teh.
2: Maya, kayak terkena Maya.
1: Nah, iya,
2: Maya. Maya yang adalah Peraun segini.
1: Maya lah Peraun segini ya.
2: Iya, Peraun segini dua daerah.
1: Iya, Pak Alay. Ini sedang
2: apa? Rasaki Maya, Mak.
1: Rasaki, Mak. Bintang sedang tarang.
2: Lama lah, itu redup lama lah.
1: Lama. Iyalah teh, siaran kawan salami teh, cie dulu. Oh,
2: tentu yang kena salaman itu Rahman Bete dulu.
1: Makasih teh.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah rezeki.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan ya dia teh itu dapat rezeki.
1: Amin ya Allah ya Rabbul Alamin.
2: Doa teh itu cie dapat rezeki dan samulu jete.
1: Amin.
2: Terus salam untuk Stangudo di Taruko sekeluarga.
1: Yo.
2: Taroni Caniago sama Putri Sekumbang sekeluarga. Aduh Putra Kelok 9 sekeluarga pulau. Bagindo Tommy, Om Tommy,
1: Bagindo
2: lah dok Om. Om.
1: kalau Nana nyebut Om Bagindo.
2: Om Bagindo Tommy,
1: Adjupiala.
2: Yang di Minahasa Tajudi.
1: Oh iya.
2: Salam semoga sehat selalu.
1: Okay,
2: yang di Kuala Lumpur, udah
1: Jess. Ya.
2: Terus ada Pak Buyong Tapai tadi jaman noharanya. Dan sampai berpisah Pak Buyong.
1: Dan sekali semua hidupnya. Ya,
2: sekali semua hidupnya. Allah mah. Ndak ada nampak nala ini.
1: Ndak lei. Ndak.
2: Pak Nur, Angkur Rajo Kaci, Bu Nur, Bunda Kui.
1: Iya, betul.
2: Pak siat Om. Allah Roni, Pak Roni aja lah yang
1: Roni Jamba.
2: Roni Jamba, Roni Jamba. Ya. Pak Sapanci yang ada lo kena.
1: Iya betul.
2: Sial lah iku.
1: Dibungkus.
2: Oh, Monik. Apa kau ini dibungkus kami sih?
1: Iya, betul.
2: Yang di belakang boleh masuk Allah.
1: Betul.
2: Makasih Mando.
1: Iya, teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ambo. Teh Yul. Teh Yul di Lubuk Lintah ya. Okay, belakang Teh Yul ada siagrangan. Cibo kita ke nomor dan falah kalau ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita ti.
1: Iya betul Pak Nur. Bagoyang kita sore-sore ko. Leser Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, Pak Nur. Alhamdulillah. Iya,
3: Pak Nur. Pantun perbukti ya.
1: Iya, Tuhan. Iya, Pak Nur. Lagu Pak Nur ini, kok?
3: Tadi...
1: Yang siapa yang penyanyi, ya?
3: Sian ada, Tuhan.
1: Ada duo anggrek, Sir Gobang Gosir, Tuti Bowo No Comment, Mau Tidak Mau, Imam S. Arifin, Sule...
3: Imam S. Arifin, saya lah,
1: Tuhan. Siap, oke. Salam ya, Pak Nur.
3: pertama untuk tis keluarga kan.
1: Terima kasih Pak Nur.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Rasakial dan berkah.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin.
3: Sudah tuh nama masuk tadi.
1: Ya.
3: Siap tadi yang tapai yo bakyul kan dia ikut kita kan.
1: Ya yep, betul ah.
3: Sudah tu Berindo Tommy, Ajo Piala, Malin Sampono, Putra Kelok Sembilan Jerman, Roni Kenyago, Roni Jambak, sudah tu Mbak Mama Bunda Queen, Yulmi, sudah tu udah rancak tunggu hitam, Sri Wulandari, Nana,
1: ada bungkus lah Pak Nur.
3: Satu saja lah tih.
1: Yap, batu.
3: Waktu pendek.
1: Ya.
3: Terima kasih tih.
1: Ya Pak Nur.
3: Mudah-mudahan tih sehat selalu kan.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Tadi dia waktu anu tadi tidak dapat lo masuk lo kan.
1: Iya. Akhirnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Cangkeh. Ya di sana langsung saja kita ke Lesti. Sekali seumur hidup untuk Dabu Yang Tapai, Megi Z Maya untuk Mbak Yul dan Imam As Arifin mau tidak mau untuk Pak Nur ya. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, mulai dan sebenarnya kita lanjui dendang dangdut kita di sesi kedua ya. Tuh, dolan telepon gitu. Silakan kalau yang ke Bagabuang, lagu-lagu yang masih tinggal adalah Sir Gobang Gosir dari Duo Anggrek, terus No Comment dari Tuti Wibowo, Terpisah Jarak dan Waktu Sule dan Bibi Shima, 100 Kali dari Safar KDI, Mahal Kalia Siska, dan Dimana Kini dari Eri Susan ya.

0: Ulah di sana lah donan baga buang. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore bang, bagoyang mo.
0: Oh iyo, gindo, bagoyang gindo ye. Terang lima ko.
1: Tapi apa abang gindo ma?
0: Ah?
1: Tapi abang dulu ma, bagoyang itu.
0: Iyo batu, tapi kan lain tak sedang dia dia TV dua dah.
1: Oh,
0: ah, tu macam memang tak biduk aku.
1: Ini darah
0: bang. Oh, lain darah ya. Ya. Ya lagi noh, tak biduk aku, lain biduk tu kau.
1: Oh, tidak boleh apa bang bisa karam bang. Apalagi di biduk tu
0: bang. Adeh, sudahlah kita. Alagu, alagu gindo ini kau.
1: Ada anu yang pilihan cek bang siapa?
0: Ah, berpilihan cek.
1: Ya, abang pakai nonton
0: dong ya. Ah, kau lawannya. Terpisah jarak dan waktu.
1: Itu mana kan bang?
0: Ayolah, dicari orang yang sesuai doa.
1: Pisah jarak dan waktu.
0: Ya untuk dekat-dekat esok kalau pas kata pie. Ya lagi doa. Siang nak kau indah salami kau cek duo.
1: Kau dapat apa lagi tu bang?
0: Terima kasih doa.
1: Selamat
0: pagi, saya sekeluarga
1: bang.
0: Yo, you know.
1: Saya cuma yang tadi. Diana, sekarang. Kemana kemana kamu? Nana, sepuluh cepat juga.
0: Ayo, betul, amin.
1: Asyur
0: itu. Oh, iyalah, gindo. Ya, untunglah tak, lah tak pilih lagu nak. Tak putus isinya. Iyalah. Terima kasih, gindo. Mungkin dek. Di apa kok? Wah, di bawah angin kena. Baginda Tommy lah baga buang. Silakan di belakang Baginda Tommy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit.
0: Ya Bu Nur. Okay, Bu Nur. Ya Bu.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Nur mesti lah ya nak.
2: Iya, saya mau berdoa awak sehat selalu mbaknya.
0: Amin, amin, amin. Alah gebuk ini Bu.
2: Apa yang tinggal Adit?
0: Ada Sir Gebang Gosir, ada No Comment 100 kali mahal. Terus di mana? Mahal ya, Kalia Siska. Oke, Bu.
2: Dari Majizat ya.
0: Enggak, Kalia Siska.
2: Oh, Kalia Siska.
0: Oke, okay, silakan Bu.
2: Salam-salamnya pertama buat Adit keluarga sehat selalu ya.
0: Oke, Bu.
2: Semoga tetap ya Pak ya.
0: Amin, amin.
2: Kabulkan Allah doa Adit ya, dan ya.
0: Amin.
2: Doa wa sama.
0: Doa wa sama Ibu.
2: Hati salamnya untuk bagi Tommy jadi
0: yeah.
2: Siapa tu lucu bananya dekat anak Adit. Siapa tu ha? Ni Aldi Aldi Tanjung tu. Dia lucu juga kalau dekat nak lawak orang lain ya.
0: Okay, Bu Nur.
2: Ya, buat sedalah sedalah ni ya masuk tadi ya.
0: Ya, Bu Nur. Okay, Bu Nur.
2: Ya, kasih banyak ya, Dit.
0: Ya, Bu Nur, sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur di Simpang Gia ya. Lah, baga buang. Silakan cie telepon lagi kita terima sebelum kita ke lagu ya. Di 812414 ataupun di 08166 09240 aduh ya lagu-lagu kita masih banyak kok aduh dua anggrek ya lagunya Sir Gebang Gosir aduh Tuti Bowo bersama Bunda Korla judul No Comment terus ada Safar KDI jadi lagunya 100 kali dan Eri Susan dalam lagu Di Mana Kini ya. Oke, okay, silakan. Agak lapang, agak longgar kini. Ya, daripada berabi beko, silakan di 812-14 atau di 08-66-09240 ya. Ya, selamat sore selalunya untuk Nana Baga Buang ya. Apa kabar dan mudah-mudahan lain masih tetap di Perompet Ribadang ada udah Buyan Tapai, ada Mbak Yul dan ada Pak Nur Tanjung tadi serta siapa tadi itu? Bagindo ya, Bagindo Tommy serta Ibu Nur ya. Oke. Okay. Bagindo Tommy dan Ibu Nur ya. Dan oleh dasar menengah, yalah kalau begitu kita putarkan lagu Rudish. Ya. Kita putarkan lagu pertama, lagu Begindo Tommy ya. Lagu Tommy Terpisah Jarak dan Waktu dari Sule dan Nebishima. Kemudian lagu Nak Minta Bu Nur Mahal dari Kalia Siska. Selamat sore dan selamat menikmati saja.

Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.

Perempatan Ali Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Yalah Don. Sana pada enggak? Lagu dari Kalia Siska tadi senan anu berjudul Mahal ya. Alah mabuk kita ke jam 6:53 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau ada kebaga buang barangkali surang lain bisa mbok terima di line telepon baik di 812-414 maupun yang di 08-66-092-40 ya, karena memang kita hanya sampai jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 5 patang kok ya. Aha. Yalah Dun, sana apa enggak? Nampaknya tidak ada yang ingin bergabung di sana ya. Kalau begitu barangkali sampai di Siko Dendang Dangdut Perompet di Padang bisa kita hadirkan untuk Dun sana di patang harinan ko. Ya, terima kasih untuk Nanla bergabung sabalunnya. Aduh Dabu yang tapai ya, terus ada Mbak Yul, ada Pak Nur Tanjung, ada Baginda Tommy, dan terakhir tadi ada Bu Nur ya. Nala memilih lagu-lagu yang kami pilih, yang kami sediakan ya. Untuk itu terima kasih banyak atas teleponnya, dan mohon maaf jikalau ada salah-salah kato, salah-salah candu ya di acara kita ko. Dan akhirnya saya yang jo lagu terakhir nan mau pilihkan dari Safar KDI berjudul 100 kali ya. Akhirnya kita sudahi dulu Dendang Dangdut Perompet Rir Padang di patang harinan ko ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ya, dan sampai basuh balik di Dendang Dangdut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesana pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B Salawe 7.265 hektar sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan daerah dan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat, Afdal, menyebutkan program LP2B merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan. Melalui perlindungan kawasan pertanian, pemerintah menargetkan produksi pangan tetap terjaga sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kebijakan itu sejalan pula jo program prioritas nasional dan mendukung implementasi astacita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui sektor pangan.

Sebelumnya, pendidikan pengawasan partisipatif diadakan bagi organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat. Kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya Bawaslu dalam memperkuat kapasitas masyarakat sebagai mitra strategis pengawasan, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu pada 2029 nan demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat ya, dan Saudara Padang selamat petang ya. Dan terima kasih di sana masih tetap menjadikan Prampri Padangko menjadi kawan di sana di petang hari nanko dalam istirahat sesudah beraktivitas seharian tentunya di Saudara Padang ya. Yalah, dun Saudara Padang sesudah 2 jam kita jual lagu-lagu dangdut untuk mengawani aktivitas di sana. Nah kini kita tiba masuknya balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang ya. Dan informasi kemenang kebawahan lainnya beko tentunya sampai ke jam 6 sanjo ya, di akhir Depar Rahminang Patang hari nanko. Yalah dun sana parangga, saya sudah dibuka balik rangkaian lagu pop Minangko jo sebuah lagu dari Aprilian berjudul Cewang di Pasawangan. Barikui kita beralih ke Pinky Prananda jo Farenina dalam lagunya Rasa Kimusang Indah Kadape di Alang. Ya, dan saudara dari Sudirman 2 Lepadang mengucapkan selamat petang dan tetap bersama kami di Prom PRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur.
3: Hei, ngapain ngobrol sama HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Error.
3: Ya iyalah Cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur, udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

Kabupaten Deli Padang, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali dan Sumatera Tengah di segmen Kulila Nagari Patang Harinanku. Kami ingin berbagi ke sana tentang ekopark syariah ya di daerah Tanah Datar dan Sumatera Tengah ke Danau Singkara ya. Dan pada muatan kayu ekopark syariah. Yalah dengan salah barangnya, Tan Kayo Eco Park Syariah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Tanah Datar ya. Berlokasi di Nagari Padang Laweh Malalu, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Tan Kayo Eco Park Syariah menawarkan keindahan alam berupa pemandangan tapian Danau Singkara dan Bukit Barisan nan asri dan sajua, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati alam. Nah, selain itu, dan salah penanya, Tan Kayo Eco Park Syariah menyediakan pula banyak fasilitas bagi para wisatawan. Di antaranya, kafe dan restoran, dan menyediakan makanan dan minuman khas Danau Singkara, jo cita rasa dan lezat. Sarana bermain untuk anak berupa kolam renang, sepeda, jet ski, dan sarana bermain lainnya, sehingga menjadi daya tarik untuk liburan keluarga. Nah, bangunan cottage juga gaya estetik menjadi tempat menginap dan nyaman. Pengguna musala sebagai sarana ibadah, tersedia pulau di lokasi wisata itu, dan tempat parkir nan lawe, nan dapat menampung banyak kendaraan pribadi maupun bus pariwisata. Spot-spot foto nan menarik dan nan tak kalah apa pentingnya adalah tarif harga yang terjangkau, sehingga sangat cocok untuk tujuan wisata keluarga ya. Yalah dun sana padanya, selain menjadi tempat wisata, Tan Kayo Eco Park Syariah memberikan pula manfaat bagi masyarakat setempat. Indahnya menawarkan keindahan alam, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Selain itu, juga ramainya pengunjung dan datang, perekonomian masyarakat di sekitar lokasi usaha, ya semakin meningkat pula di seluruh ya. Hal nanko sangat disyukuri deh Haji Krisna yang ingin memberikan diri di kampung halamannya, setelah lama hidup di perantauan ya, lebih dari 40 tahun. Yalah dun sedap orangnya, itunya informasi dari dan kami kutip dari padanglawehmalalu.desa.id ya. Dan bagi dun sana dan penasaran ya, ingin mencoba merasakan bahwa menginap bersama keluarga di Tan Kayo Eco Park Syariah ko, silakan saja datang ya ke Nagari Padang Laweh Malalu, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar ya. Tampaknya di tapi Danau Singkara dan sana, cari aja di sekitar tapi Danau Singkara kosobo tuh mah. Oke, itu sana padang ya. Mudah-mudahan pertanyaan informasi tadi berguna, dan kinilah hari Selasa, masih jauh hari Sabtu Minggu ya. Oke, tapi mungkin bisa jadi apa ya? Jadi alternatif untuk dan sana besok bakir pakan. Ina. Informasi tadi membawa kita ke jam 17 lewat 30 sampai mini waktu Indonesia Barat dan Serangga, dan kita akan taruhkan hiburan-hiburan sepatang di sana aja, lagu-lagu pop Minang serta beko ada pula sebuah feature budaya setantang sile. Selamat menikmati.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak kalau nama lupa ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, bak adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mak tuang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tu bangga awak juru rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silat Minang selama ini lebih dikenal sebagai salah satu seni bela diri. Hal itu tentunya berdasarkan pada penampakan lahir dari silat yang berupa gerak dan langkah yang jika dilatih dengan baik akan bisa digunakan untuk membela atau mempertahankan diri dari serangan lingkungan sekitarnya, baik manusia maupun hewan, sebagaimana seni bela diri lainnya yang ada di Nusantara. Namun bagi orang Minang, silat sesungguhnya bukanlah hanya sebatas seni bela diri saja, melainkan sebuah wadah pewarisan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kehidupan sekaligus pembentuk karakter generasi muda Minangkabau. Tempo dulu, anak laki-laki Minang jika sudah memasuki usia remaja tidak boleh lagi tidur di rumah gadang. Maka jika sudah remaja semuanya akan tidur di surau. Di surau itu mereka juga dididik oleh yang lebih tua, meliputi pengetahuan adat budaya, agama dan pengetahuan yang bersumber dari alam, karena alam juga dijadikan bahan pembelajaran bagi orang Minang yang tersebut dalam ungkapan alam tak kambang jadi guru. Semua nilai-nilai yang diajarkan di surau itu pada saatnya diwujudkan dalam bentuk langkah dan gerak di dalam gelanggang yang di Minangkabau disebut dengan sasaran. Langkah dan gerak yang terwujud dari pemahaman dan penghayatan mendalam terhadap nilai budaya, agama dan alam takambang jadi guru, itulah yang menjadi silek. Sebagaimana dijelaskan Buya Zuari, seorang pengembang silek di Solo, Sumatera Barat.
1: Jadi selama ini kebudayaan kita sedang kita pandang dari kacamata yang lebih umum, sehingga silek ini hanya dipandang sebatas bela diri dalam arti sangat sempit. Padahal silek adalah bela diri yang sangat luas, berbicara seluruh aspek kehidupan. Silek bagaimana kita bersaing dalam ekonomi, dalam usaha, segala macam. Itulah silek yang sesungguhnya. Jadi metode pembelajarannya setelah dipelajari di atas surau, kemudian orang tua atau guru di surau akan meminta anak-anak didiknya atau para murid, atau yang lebih dikenal di dalam istilah silek sebagai anak sasian, untuk mempraktekkannya apa yang telah dipahaminya di surau di halaman atau di sasaran dalam bentuk gerak langkah atau teknik-teknik bela diri sebagai bentuk atau perwujudan pemahaman mereka tentang sebuah ilmu yang diajarkan. Jadi diminta dipraktekkan di sasaran. Kemudian praktek itu akan ditanya lagi oleh guru atau mama atau orang tuanya yang mengajarkan, gerak ini kamu pahami dari mana? Gerak seperti ini kamu pahami dari mana? Akan ditanya lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa sasaran atau silek adalah salah satu metode pendidikan tradisional Minangkabau yang mencetak generasi pendeka, yang artinya bukan pendekar dalam arti yang sempit atau jagoan, tapi pendeka di sini diartikan sebagai pandai aka atau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang arif bijaksana. Jadi maka inilah sangat kuat sebuah jejak yang dapat kita telusuri bahwa silek merupakan salah satu metode pendidikan tradisional Minangkabau yang melahirkan para pandeka atau orang yang pandai aka atau orang yang arif bijaksana, cerdas, cendik, cendekia. Jadi itulah sekilas penjelasan saya tentang silek, bahwa diantaranya adalah metode pendidikan tradisional Minangkabau.
0: Jadi, bisa dikatakan silek merupakan tempat penyimpanan nilai budaya, ajaran-ajaran yang bersumber dari alam, dan nilai-nilai spiritual dalam bentuk gerak langkah dan jurus-jurusnya. Nilai-nilai inilah yang diwariskan oleh mama kepada kemenakannya melalui silek. Di Minangkabau pada masa lalu yang bertanggung jawab mendidik seorang anak adalah mamanya atau saudara laki-laki ibu, sesuai dengan sistem matrilineal Minangkabau. Melalui mengajarkan silek di sasaran inilah, mama mendidik kemenakannya dengan nilai-nilai yang tersimpan di dalam silek tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Viveri Yudi, Kasih Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat.
2: Itu kalau kita lihat silek sebagai permainan atau macam bela diri, klasifikasi untuk bela diri tradisional. Tapi saya ingin mengatakan bahwa silek dari prosesnya dan silek sebagai sumber pengetahuan tradisional di Minangkabau. sile sumber pengetahuan sasure yang nyata. Karena ada berpengetahuan ini, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuluk. Jadi sile adalah sumber pengetahuan nang sasure, hal yang nyata dalam bentuk-bentuk gerak dan lain-lainnya, lalu dijadikan media untuk menyampaikan pesan-pesan budaya, menyampaikan nilai-nilai ajaran untuk kehidupan. Sile jauh sebelum masuknya agama-agama. Kalau sekarang dikaitkan sile dengan surau, itu sebagai bagian dari perkembangan sarana media untuk pembelajaran sile. Di Minangkabau itu, mama wajib membimbing keponakan. Sementara waktu dia kecil sampai dia bisa berdiri dan berjalan, itu dipangku oleh ayah dan ibunya. Ketika mamak membimbing, dia harus punya sarana untuk menyampaikan bimbingannya agar si anak, si teman-teman ini bisa hidup normal di tengah masyarakat. Media atau sarana untuk mamak membimbing itu tidak mungkin di rumah orang tua si anak, apalagi di lapau atau di pasar. Sekolah dulu belum ada, jangan bayangkan sekolah seperti yang ada sekarang. Jadi, mama mengumpulkan anak kemanakannya di sebuah tempat untuk belajar nilai-nilai kehidupan melalui sile, gerakan-gerakan sile, jurus-jurus sile, filosofi-filosofi dalam sile. Itulah sebagai media bagi mama mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan membimbingnya bagaimana bersikap bersopan santun, bertoleransi, bersabar, dan lain sebagainya.
0: Dengan demikian, nyatalah bahwa sile bukanlah sekedar seni bela diri tradisional seperti yang dipahami banyak orang selama ini, melainkan adalah wadah penyimpanan dan pelestari nilai-nilai budaya dan salah satu sumber pengetahuan nilai-nilai kehidupan bagi anak kemanakan Minangkabau.

0: 04 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perbuatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, ya, dan serap rangan, tak terasa di sana, kita lah tiba di ujung kebersamaan kita di Ranah Minang siang sampai Ranah Minang Batang hari nanko, lah jam 7:55 waktu Indonesia Barat. Itu yang baru segera undur diri dari ruangan sana, karena setelah ko ado riri dan kamu ngawin sana di Ranah Minang malam, ya. Yalah, dun serap rangan, terima kasih untuk atensinya dan mohon maaf, sampai bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sarapandangan dalam upaya meningkatkan literasi peserta mengenai manfaat serta mekanisme pelayanan program jaminan kesehatan nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Cabang Solo menyelenggarakan sosialisasi program JKN KIS di Aula Polres Kabupaten Damansraya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam mempakue pemahaman peserta terhadap hak, kewajiban, serta tata cara pemanfaatan layanan JKN secara tape jo berkelanjutan. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Damansraya Subagus nama jalekan pentingnya pemahaman peserta terhadap program JKN agar pelayanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai jo ketentuan yang berlaku.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang saban hari saban waktu kita rasakan. Kemudian berselawat kita untuk nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini, kita akan menyampaikan tiga nasihat Imam Syafi'i, yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu sehingga kamu tidak meminta-minta dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang bercukup-cukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10. Tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Walaupun dia sudah bekerja, walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i, salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal. Suatu saat takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan Lampu Merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka engkau ridho. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang mampu menata emosinya Sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah, bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur, oleh orang-orang muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali, ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabbnya, minta kepada Rabbnya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglat mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah SWT mengabulkannya.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sarang padanga kehadiran layanan BPJS Kaliliang dan diselenggarakan BPJS Kesehatan Kabupaten Solok Selatan di kantor Camai Pawuduo Kabupaten Solok Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Layanan Japri Bola Tasabuy dimanfaatkan oleh banyak peserta untuk mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Salah seorang peserta yang merasakan langsung manfaat layanan Tasabuy adalah Fitri Ningsi, warga Kecamatan Pawuduo. Ini memanfaatkan kesempatan Tasabuy untuk mengurus administrasi kepesertaan JKN. Menurutnya, kehadiran BPJS Kaliliang ikut sangat membantu karena lokasi pelayanan lebih dake jo tampe tingganyo sehingga proses pengurusan menjadi lebih praktis. Informasi selanjutnya dun sana pandanga, pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat mempakue sinergi jo pemerintah pusat, pemerintah provinsi jo seluruh pemangku kepentingan untuk mempercape pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan kolaborasi antar instansi menjadi kunci dalam mempercape proses rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana sehingga pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih capek jo menyeluruh. Pemerintah pusat menargetkan pembangunan huntap di wilayah terdampak bencana di Sumatera itu dapat diselesaikan pada tahun 2027. Kini kok proses pembangunan jo relokasi taru di pacape di sejumlah daerah provinsi Aceh, Sumatera Utara, jo Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga, selamat malam. Bagaimana Dun Sara Padanga di malam hari kini kok? Semoga dalam keadaan sehat sadolahnya, dan mungkin malam kini kok atau kini kok sedang menikmati makan malamnya, nikmati makan malamnya Dun Sara Padanga jo rasuh nikmat ya, sambil mendengarkan perampe tentunya dengan sambanan lama. Pasti orang lalu gak akan kicuh gitu Dun Sara Padanga ya. Tentunya bersama Jo Riri Antika akan mengawani Dun Sara Padanga beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi sama lagu-lagu Minang sama lagu Nusantara yang keren-keren akan kita suguhkan untuk Dun Sara Padanga ya. Dan tentunya sebelum kita akan berbagi informasi di program Pesona Etnis Nusantara untuk malam kini kok, kita kaca lagu Nusantara dulu Dun Sara Padanga dari Gorontalo Bariko.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanya. Sebagai bangsa nan kayo akan keberagaman budaya yo. Indonesia ku memiliki warisan bahasa daerah nan sangat luar biasa. Salah satu cara untuk ikut melestarikan warisan tasabuh adalah jo mempelajari yo bahasa daerah dan kita gunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Jadi beraja bahasa daerah itu tidak hanya membantu kita berkomunikasi jo masyarakat lokal, tetapi jo membuka kesempatan untuk memahami budaya, nilai-nilai jo cara pandang nan hidup di dalam suatu komunitas gitu dan sanak pandangnya. Jadi saya kita berkunjung ke suatu daerah, kemampuan menggunakan beberapa ungkapan dalam bahasa Satampe itu dapat membuat interaksi terasa lebih hangat jo berkesan dan sanak pandangnya. Jadi dari Sabang hingga Merauke, Indonesia aku memiliki ratusan bahasa daerah, nama masing-masingnya itu di Sarawak Pananga memiliki keunikan tersendiri. Mulai dari bahasa Jawa nan kayo jo filosofi, kemudian bahasa Sunda nan lembu jo penuh sopan santun, hingga bahasa Minang nan ekspresif jo penuh pepatah. Jadi di Sarawak Pananga ada beberapa bahasa daerah dan mudah untuk kita pelajari oleh orang pemula di Sarawak Pananga. Yang pertama ada bahasa Jawa, yang merupakan bahasa daerah jumlah penutur terbesar di Indonesia. Bahasa iko digunakan secara luas ya, di berbagai wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Jadi banyak kosakata bahasa Jawa nan alah akrab di telinga masyarakat Indonesia karena acobana muncul dalam media, lagu-lagu maupun percakapan sehari-hari. Dan selain itu di Nusantara Pandangnya, kata sediam berbagai sumber beraja termasuk fitur terjemahan di Google Translate membuat bahasa Jawa ko relatif mudah diakses oleh para pemula. Jadi mempelajari bahasa Jawa jo memberikan kesempatan untuk mengenal berbagai nilai budaya jo filosofinyo dan menjadi bagian dari hal yang penting yo dari kehidupan masyarakat Jawa. Sepertinya informasi lainnya di Nusantara Pandangnya, beko kita akan berbagi informasi Bali ya setelah nan balik ikut.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
3: Kamu ini berisik sekali ya.
2: Ini loh kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh lihat, ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
3: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali, hundeh mandi. Makanan lokal tuh harus awak dukung dek. Bagaimanapun caronyo untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
2: Betul juga ya kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
3: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Baradun, Sarang Panaga, ada beberapa bahasa daerah Indonesia yang mudah dipelajari. Yang lainnya ada bahasa Sunda. Iku merupakan bahasa daerah yang banyak digunakannya di Jawa Barat, Jawa Banten. Jadi bahasa iku dikenal memiliki intonasi nan lemah lembut, jokayo akan ungkapan sopan santun gitu di Sarang Panaga. Apalagi mungkin yang pernah berkunjung ke Bandung atau kota-kota lainnya di Jawa Barat, mungkin bisa menjali bahasa Sunda yang dibawakan oleh masyarakat Sunda gitu di Sarang Panaga. Karena kita mempelajari bahasa Sunda itu dapat membuat interaksi jumlah masyarakat lokal kok menjadi lebih akrab gitu di Sarang Panaga ya. Kemudian ada bahasa Betawi dan merupakan salah satu identitas budaya masyarakat asli Jakarta. Meskipun Jakarta kini menjadi kota metropolitan dan dihuni oleh penduduk dari berbagai daerah di Sarang Panaga, bahasa Betawi masih acuh bana digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di lingkungan masyarakat lokal gitu di Sarang Panaga. Jadi bahasa kok relatif mudah dipelajari karena banyak kosakata nyoko Allah masuk ke dalam bahasa percakapan masyarakat Indonesia gitu di Sarang Panaga. Kemudian ada pula bahasa Bali. Selain terkenal sebagai destinasi wisata dunia di Sarang Panaga, Bali kok juga memiliki bahasa daerah nan kayu akan nilai budaya jo tradisi. Jadi beraja bahasa Bali itu dapat menjadi caro nan menarik ya untuk memahami kehidupan masyarakat setampe termasuk adat istiadat jo berbagai upacara tradisional nan masih dijago hingga kini di Sarang Panaga. Dan yang terakhir bahasa Minangkabau di Sarang Panaga bahasa Kito. Karena bahasa Minangkabau itu dituturkan oleh masyarakat Sumatera Barat, jo komunitas Proto Minang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun di Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan. Jadi bahasa itu dikenal memiliki pelafalan nan khas yo dan cukup mudah dikenali. Selain mempelajari bahasa, Dusar Panaga juga dapat mengenal budaya Minangkabau dan kayu akan tradisi sastra lisan sarato pepatah petitih nan sarai jo makna gitu Dusar Panaga. Jadi masyarakat, karena masyarakat Minangko banyak nama rantau yo ke berbagai daerah, kemampuan memahami bahasa Minangkabau juga dapat menjadi nilai tambah dalam berinteraksi jo beragam komunitas gitu di Sarang Panaga ya. Jadi itulah beberapa bahasa daerah di Indonesia yang mudah dipelajari, dan tentunya masih banyak bahasa-bahasa daerah lainnya yang harus kita pelajari supaya kita memahami bahasa lokal masyarakat supaya lancar komunikasinya gitu di Sarang Panaga. Oke, di Sarang Panaga, Beko kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu Nusantara. Tapi sebelum itu, kita informasikan dulu ya di Sarang Panaga wakatu sholat isya kita atau azan isya kita untuk hari kini kok masuk pada jam 9 balik lewat 43 mini wakatu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu, kita kece lagu Nusantara nambah reki kok di Sarang Panaga.

0: Bicara Budaya Sumatera Barat.
1: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: Budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sara Padaga, seperti biasa ya, di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan drama legenda Nan Malam Kiniko, nambah judul Inya. Dan setelah itu Dun Sara Padaga, kita akan masih atau mendengarkan kembali ya, beberapa lagu-lagu hiburan Minang serata informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Benda-benda, tidak, buah-buah, tidak, binatang-binatang, bisa jadi, manusia-manusia, bisa jadi, manusia apa binatang? Bisa jadi. Ah bodoh, ah emang apa sih?
2: Anda penasaran? Sama, saya juga.
3: Untuk punya rasa penasaran Anda, yuk simak cerita berikut ini. Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati menjadi objek yang menarik terutama bagi peneliti termasuk Hafi dan teman-temannya. Sebagai mahasiswa jurusan biologi di sebuah perguruan tinggi, menuntut mereka mengenal dan mengetahui keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan Sumatera Barat, khususnya daerah Solok, Kampung Hafi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian kali ini.
4: Rin, buruan dihabisin makanannya, tar keburu siang loh, takutnya nanti hujan lagi.
5: Aku gak yakin Devi berangkat hari ini, cuacanya rada mendung, nanti malah hujan lagi.
6: Tapi kita udah rencanain dari jauh-jauh hari, kalau diundur lagi gak keburu bikin laporannya.
5: Iya ngerti, tapi gimana kalau nanti hujan, terus kita gak bisa balik lagi, terus nanti binatang buas pada keluar, kalau nanti terjadi apa-apa gimana?
6: Apaan sih Rin? Udah, jangan kebanyakan mikir deh. Lagian, kemarin kita kan udah observasi. Kamunya sih yang gak ikut, makanya banyak takutnya.
4: Udah, bismillah, kita berangkat ya.
7: Udah pada mau berangkat?
4: Iya, Nek.
7: Kenapa gak dari tadi?
4: Nenek.
7: Bercanda, cu. Coba periksa lagi barang bawaan kalian. Nanti ada yang ketinggalan lagi.
6: Insya Allah udah lengkap kok, Nek.
7: Tapi jangan lupa pesan Nenek. Tandai setiap jalan yang kalian lalui agar tidak tersesat. Dan jangan lakukan hal-hal yang pantang untuk dilakukan di dalam hutan ini ya, cu. Jangan lupa update status Nenek biar Nenek lihat, like and comment.
4: Aman, Nek, kalau ada sinyal pasti diupload. Terus tidak boleh berkata kotor, mengumpat, tertawa juga nggak boleh terlalu girang kan? Iya kan, Nek?
7: Ingat, cu, masyarakat di sini meyakini bahwa hutan memiliki kekuatan kehidupan yang lain yang tidak menginginkan kehadiran manusia.
5: Ih, Nenek serem banget sih. Aku kan Atut.
7: Atut? Bukannya kamu Rini? Atau Nenek yang salah lihat? Ya, mungkin Nenek belum minum obat sepertinya ya. Sebentar ya. Afi, ambilkan obat Nenek.
4: Tuh kan, Nek. Tadi kan Nenek udah minum obat habis sarapan.
5: Ini Rini, Nek. Rini nan cantik, ayu, manis, menawan, harum sepanjang jalan.
7: Oh, Rini cantik, ayu, manis. Panjang ya nama kamu. Aduh, pusing, Nenek. Pergilah kalian, jangan kembali lagi.
6: Nenek, masa kita nggak kembali sih?
7: Maksud Nenek, kalau udah keluar dari rumah, jangan kembali lagi. Pamali. Udah, berangkat. Balik ya, lagi ya.
4: Iya, Nek, iya. Kami bertiga berangkat dulu ya. Nenek, hati-hati di rumah. Jangan rindukan kami ya.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Akhirnya, petualangan itu dimulai. Cuaca yang mendung mendukung pencarian mereka begitu.

0: Vi, tadi udah jadi dikasih tanda kan jalan yang kita lalui?
1: Udah, tadi aku udah coret silang pakai kapur kok.
0: Syukurlah.
2: Syukurin.
0: Aduh, apaan sih kamu, Rin?
2: Udah tahu gede, jalan pakai mundur-mundur.
1: Hei.
2: Hei juga.
1: Rin, kenapa sih kamu kayak lihat hantu aja?
2: Itu serem tau.
3: Sedang apa kalian di sini?
1: Maaf kek, maaf. Kami sedang observasi penelitian. Jadi mencari tanaman untuk diteliti.
3: Kenapa kamu tertawa begitu keras? Bukan kalian bertiga saja yang ada di hutan ini.
0: Emang ada siapa lagi di sini kek?
2: Karena ada kakek itu juga. Ya iyalah, bukan bertiga.
1: Hus, diem kamu Rin.
3: Jangan membuat onar di sini. Ini bukan rumah kalian. Hati-hati dengan apa yang kalian lakukan.
0: Maksudnya, kek?
3: Pikir sendiri.
1: Apa sih maksud kakek itu?
2: Lah, kakeknya mana? Kakek tadi mana?
0: Udah pergi. Tadi kok cepet banget ya? Kayak terbang gitu.
2: Kakeknya bawa pesawat.
1: Apa sih, Rin?
0: Ini kamu ngapain lagi ngumpet di belakang Hafi?
2: Abi serem sih. Muka kakeknya aneh. Masa gak ada bandar di bawah hidungnya? Is, Voldemort banget gak sih?
0: Bandar? God kali.
2: Apaan sih? Lekukan di bawah hidungnya itu loh.
1: Iya sih, aneh. Siapa dia?
2: Apa yang ditakutkan Rini pun terjadi. Tiba-tiba hujan turun begitu lebat. Dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah nenek.
4: Tuh kan bener apa yang aku bilang tadi. Hujan kan?
0: Ya udah lah, Rin, kita tuh diburu waktu, jadi emang harus berangkat hari ini.
4: Tapi kan tetap aja, dah cuacanya udah mendung dari pagi, kalian aja yang tetap maksa. Kalau hujannya nggak berhenti gimana nih?
0: Iya, mudah-mudahan nanti berhenti.
4: Kalau kita tersesat gimana?
1: Ya ampun, wah, jangan-jangan tanda yang aku bikin tadi hilang.
4: Ah, tuh kan bener apa yang aku takutin. Gimana nih, masa kita tidur di hutan, nanti binatang buasnya pada keluar gimana?
0: Ih Rin, bisa tenang dikit gak sih? Kita pasti bakal pulang kok.
4: Hah? Tenang? Gimana bisa tenang coba?
1: Ya udahlah Rin, kamu pulang gak? Ikutin aku aja ya. Aku rasa tadi kita lewat sebelah kanan deh.
0: Bukannya lewat kiri?
1: Enggak. Aku yakinnya sebelah kanan nih.
4: Hah, yang benar kiri apa kanan? Aku kan takut nih.
0: Kiri, aku yakin banget deh tadi tuh ke kiri arahnya.
1: Kanan.
0: Kiri.
1: Kanan.
4: Pokoknya aku mau pulang buruan. Kita ke kanan aja, kan tadi Afi yang ngasih tanda di pohon.
0: Yaudah deh. Tak terasa sudah berjam-jam mereka berjalan, namun tak kunjung menemukan jalan pulang. Hari pun semakin gelap.
2: Istirahat dulu yuk, kaki aku pegel nih.
0: Iya, lagian kita juga udah basah kuyup gini.
1: Ya udah, kita duduk di bawah pohon itu aja ya. Soalnya hujannya juga udah reda.
0: Tapi perasaan dari tadi kita muter-muter di sini aja deh.
4: Aduh, mampus deh kita.
1: Aku jadi ingat cerita nenek deh. Konon katanya di hutan ini ada penghuninya gitu.
4: Hafi, please deh, jangan cerita yang aneh-aneh.
1: Beneran loh Rin, beneran. Masyarakat sekitar kampung itu percaya kalau di hutan ini ada yang jaga. Nah, selagi kita yang ada di sini juga bisa jaga sikap sih.
0: Kakek-kakek yang tadi gak sih?
1: Bisa jadi ya. Sini deh. Wujudnya kadang kayak harimau gitu. Biasa disebut inya. Wujudnya kadang seperti harimau kadang manusia juga. Udah banyak orang tersesat yang dibantu Inyak keluar dari hutan ini. Semoga ya kali ini Inyak juga kasih petunjuk jalan keluar untuk kita.
0: Ini kenapa harus bisik-bisik sih?
1: Pesan nenek kan begitu. Namanya jangan disebut kenceng-kenceng. Ceritanya dulu, seorang pangeran menyelamatkan seekor anak harimau. Dan induknya berterima kasih karena udah nyelamatin nyawa anaknya. Nah, disitulah sang harimau berjanji tidak akan mengganggu manusia selagi manusianya juga tidak mengusik hidupnya di hutan. Nah, siang nih adalah waktunya manusia dan malam adalah

0: Rin, please jangan bikin suasana makin buruk. Yuk kita berdoa semoga bisa keluar dari hutan ini. Karena niat kita kan cuma meneliti kesini, gak macem-macem kok. Dah, akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Cuaca pun semakin gelap. Penerangan satu-satunya adalah cahaya dari handphone Hafi. Dengan perasaan yang campur aduk, kembali Hafi, Rini, dan Indah menyusuri hutan dan berharap bisa menemukan jalan keluar.
1: Nah, kita coba lagi ya, kasih tanda jalan yang kita lalui supaya kita nggak lewat sini lagi nih.
0: Iya, kayaknya ada orang lain selain kita bertiga deh. Dengar nggak? Kayak ada yang nginjak ranting gitu.
2: Iya, aku juga dengar.
1: Ya udahlah, kita ikutin aja. Siapa tahu ini adalah petunjuk dari Inya.
0: Yuk, bismillah, mudah-mudahan.
3: A few moments later.
2: Yeay, alhamdulillah, akhirnya ketemu jalan terang.
0: Ih, beneran ya, karena kita ngikutin suara-suara ranting tadi, jadi ketemu jalan keluarnya.
1: Oh iya ya, alhamdulillah banget ya.
2: Ah, lega, akhirnya keluar.

punya sahabat budaya. Gak penasaran lagi kan? Jadi, sebagian besar masyarakat Sumatera Barat itu percaya adanya inye atau harimau yang punya kedudukan tersendiri dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Harimau itu dipercaya memiliki kepekaan yang baik, hewan yang dihormati sebagai penjaga kampung, mengemasi hutan, terutama pada malam hari. Harimau tersebut kadang mengisyaratkan keberadaan dirinya dengan meninggalkan jejak-jejak telapak kakinya pada tempat-tempat tertentu. Percaya atau tidak, setiap nagari punya cerita tersendiri tentang harimau, hingga akhirnya menyatu ke dalam sebuah kearifan lokal yang sulit terbantahkan.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padanga. Tadi kita olah padangakan drama legenda pada malam hari kini ko dun Sarang Padanga. Dan tentunya malam kini ko kita akan berbagi pengumuman dulu dun Sarang Padanga. Iko dah seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026 sampai 2031. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jo pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota. Tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas juga ketentuan sebagai berikut. Warga persyaratannya dasar pandangan warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berumur paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani jo rohani, indah menjadi anggota partai politik, diutamakan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Kemudian indah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam jo pidana penjara paling singkat 5 tahun. Kemudian berpendidikan paling rendah sarjana. Kemudian Basadio bekerja penuh waktu. Basadio untuk menduduki jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masuk keanggotaan apabila tak pilih. Jo memiliki visi misi jo program kerajonyo dun Sarang Padanga. Dan tentunya iko ada beberapa jadwal tahapan seleksi nyo dun Sarang Padanga. Yang pertama, pengumuman seleksi jo pelaksanaan pendaftaran itu dimulai dari tanggal 5 bale sampai 29 Juli 2026. Kemudian seleksi administrasinyo 30 Juli 2026. Sesudah itu dasar pandangan untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetisi nah meliputi ada tes pengetahuan dasar jo penulisan makalah itu dari tanggal 3 sampai Agustus 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar jo penulisan makalah itu 6 Agustus 2026. Kemudian ada seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Juga pengumuman hasil seleksi 10 besar itu sabale Agustus 2026. Tentunya di usaha pandangnya jadwal tahapan seleksi ko yang tercantum dalam pengumuman iko dapat berubah yo sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://zimzat.kemenag.go.id. Dan untuk informasi selengkapnya bisa dun Sarang Padanga hubungi kontak person tim sekretariat seleksi ado Jusnimar Esos di 0852 7-76 9-1 atau Alfajri SHI MHI di 0822 8-22 9-3 dun Sarang Padanga. Jadi itulah pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026 sampai 2031.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
7: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
6: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
8: Hey, awas ada motor di depan lo, awas sih.
6: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
9: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandaga. Ego cek lagu dari Sri Aprilia dalamnya Cinto Onde. Kalau cintalah dalam berarti kasih sayang kok Allah mentok gitu Dun Sana Pandaga. Allah nado ledo gitu. Si ya yang tertujuh cuma cie senyum ndak boleh yang lain gitu Dun Sana Pandaga ya. Dan tentunya kita akan masih berbagi informasi di malam kode Dun Sana Pandaga sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena di jam 21 beko sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bejawe. Dan kok khusus ya malam kini kok untuk lagu Gamai sama lagu Dendang Melayu. Jadi silakan beko Dun Sana Pandaga bergabung di line telepon atau di chat via WA Prampe Dun Sana Pandaga. Tapi beko yo di jam 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita akan berbagi informasi dulu. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa itu menegaskan Dun Sana Pandaga, Padusi itu memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional. Mulai dari pelaku usaha hingga pemimpin komunitas, nama pakue daya saing destinasi wisata. Ini pun mengatakan kontribusi Padusi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif jauh berkelanjutan. Dan menurut Nilu, Padusi berperan sebagai pengelola desa wisata, pemilik homestay, pelaku UMKM kuliner Jokria, penenun, perajin, pemandu wisata, hingga pelestarian seni jo budaya dan menjadi identitas destinasi Indonesia. Dan ini pun menambahkan Dun Sana Pandaga, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang didominasi yo tenaga kerajo Padusi. Namun kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan jo memperoleh akses yang transformasi perlu tarus taruh diperluas gitu Dun Sana Pandaga. Jadi karena itu Nilu menilai diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan peran Padusi dalam posisi strategis di sektor pariwisata. Jadi melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam kepemimpinan gitu Dun Sana Pandaga. Dan informasi kok kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut. Beko berbagi informasi setelah nan bariki kok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Tapaci Dinan Sansai Dun Sanapanah dari Sri Fayola dalam mantan Ketoyo ke jam 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi terakhir di malam hari ini kok sebelum kita beralih ke program Salam Bejawe Beko di jam 21 Dun Sanapanah. PT PLN Persera Unit Layanan Pelanggan ULP Belanti Tarima Pakue kedekatan jo masyarakat melalui edukasi dan berorientasi pada peningkatan keselamatan jo kualitas layanan Dun Sanapanah. Jadi bersama PLN UP3 Padang, PLN ULP Belanti ikut menggelar program Kamis Beraja di Aula Kantor Kecamatan Padang Barat, Kota Padang kami tadi pagi Dun Sanapanah. Kamis 23 Juli 2026 Dun Sanapanah yang kapatang juga menghadirkan edukasi keselamatan ketenaga listrikan, sosialisasi promo tambah daya bertajuk semuanya baru makin berdaya, jo potongan biaya segadang 50% serta pengenalan berbagai fitur unggulan pada Super App Store PLN Mobile gitu Sanapanah. Dan tentunya kegiatan itu diikuti oleh sampai 23 peserta nanti diri dari Camat Padang Barat, Pak Lurah, jajaran staf Kecamatan Padang Barat, dan tentunya program Kami Beraja itu merupakan bentuk komitmen PLN dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengguna listrik dan aman sekaligus memperkenalkan kemudahan layanan digital PLN gitu di Sanapanah. Tentunya informasi kau kutu-kutu dari antarasumber.com. Dan itu informasi terakhir kita. Jadi silakan Beko nangka bagabung di program Salam Bajawe, silakan di lan telepon samo via WA chat Prompe RRI Padang. Tapi Beko yo di jam 21 waktu Indonesia Barat.

Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah ada.

0: pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basah.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan sana pandangnya. Ayo, siana ndak sabar di program Salam Bajawe ko. Nah, kini ke buliah. Silakan kabar gabung di sana pandangnya di malam kini ko di line telepon kita di 0751 812 4 1 4 atau di 08 Sabale ada mana 0924 0 atau ke nomor chat via WA perampe dan sana pandangnya jo format namo alamai lagu gamai atau lagu denang Melayu dan ke di request salam singkeknya kita dan sana pandangnya insya Allah akan kita baca selama dalam program Salam Jawa tentunya dan sana pandangnya yo silakan agak bergabung di line telepon kita dan tentunya di sana pandangnya lah, malam kini kok lagu gamai sama lagu denang Melayu dan bisa di sana pandangnya request di sana pandangnya karena hari Selasa malam Rabu tentunya lagu gamai yo di sana pandangnya yo baik kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini kodun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun sana pandangnya.
1: Malam Bre.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ya, boleh di ketan dulu volume radionya Bang Tommy di Mentawai.
1: Lari.
0: Ah, seketik lah Bang.
1: Lari.
0: Oke, Mbak kabar Bang Tommy sehat di Mentawai?
1: Alhamdulillah Bre.
0: Oke, Mbak cuaca sinan Bang. Lai.
1: Oh, cuaca cerah Bre.
0: Oh, secerah wajah si Abang. Kak.
1: Secara wajah diri lah.
0: Nah mungkin awak belum sabar dah.
1: Nggak, jalan dari suaranya.
0: Oh, dari suaranya. Semangat pelimo gitu, Bang.
1: Nah, benar, nah, semangat pelimo ya.
0: Wih, mantap, Pak. Harus semangat kami. Jadilah, Bang Tommy. Iko lagu gamai sama lagu Dena Melayu. Abang, yeah. Ini lagu yang mana?
1: Melayu, eh.
0: Melayu apa tuh? Hampa lo
1: pilu.
0: Oh pilu on den den de. Bala pilu lah gue.
1: Nah, jan lo pilu. Tiap orang jadi si Siti ko.
0: Ba tu, ba si Siti tu, mana si Siti? Si Siti, jan lah apa? Anteng anteng saja. Jadilah.
1: Pilu bang ya? Lambu lambu sayang ni.
0: Apa bang?
1: Lambu-lambu sayang wajah itu.
0: Onde, lambu-lambu sayang. Jadilah.
1: Itu pilu tiap bang ya.
0: Onde, itu hanya Bang Tommy saja yang bisa mengambil sinyal seperti itu. Kalau kita alun tante itu. Jadilah, boleh bang, salam-salamnya dulu malam kini ke Bang Tommy.
1: Yang pertama itu Riri dulu.
0: Iya, hari lah. Nggak kata buta lagu dah.
1: Itu nampak tak kuyan. Bukan nampak buta lagu.
0: Indah, tetap kata buta kan. Boleh bang, lanjut. Salamnya Bali.
1: Selamat bertugas sih.
0: Jadi, terima kasih bang.
1: Keluarga,
0: amin, terima kasih bang Tommy.
1: Sudah itu untuk Mbak Yul, Diana, jadi... Bulan. Nah, ada abang si Nana ya. Sebelum cepet juga.
0: Amin, amin.
1: Pak Nur, Bu Nur, tapi yang,
0: terus,
1: yang terbaik,
0: yo,
1: Runi Jamba, Runi Cinego,
0: jadi itu,
1: Ramudu Dira,
0: jadi,
1: Susilo tu kakak Bari,
0: Ajo,
1: Ajo ya,
0: Ajo Piala nak,
1: iya, aku kan di dalaman aku mengamuk juga,
0: ijen mengamuk Ajo. Jadilah.
1: Makasih deh.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dun sana pandangnya. Jauh di sinan. Tapi tetap selalu mendagangkan perampe dun sana pandangnya melalui RRI Digital kalau nak salah. Selamat malam ya Bang Tommy ya. Dan kita akan beralih ke nomor chat lain dun sana pandangnya di 08 Sabale dulu kita terima teleponnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Ari.
0: Iyo, ada Pak Buyang tapai Ba Aka banyak kok Pak Buyang le sehat.
2: Alhamdulillah Ari.
0: Aba Ka banyak. Saminggu riri pai Ba le sehat seho.
2: Alhamdulillah le
0: sehat. Kenapa? Jadilah. Alah makan apa Buyang?
2: Oh alah Ari.
0: Makan yo siang Ba le agak lemah kok nada apa?
2: Iyo kok perang ke radio hari ini tinggal ke radio gara-gara Riri bang.
0: Ada dia.
2: Rindu menengah solo Riri kok.
0: Iyo.

0: preparing dulu yo dun sana kasadulah ha lah saminggu yo saminggu lah biarlah nggak bersobo ke di on air kan jadi lah apa nih lagu gamai atau lagu
1: endong, Denda Melayu dari Endonet
0: endong sabanta kita cari langsung Endong-endong dari Yen Junet Basobo langsung lagunya Kohan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Boleh salam-salamnya dulu silakan.
1: Salamnya nang pertama mana Suarivi. Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Terima kasih pada doanya.
1: Segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya.
0: Amin. Terima kasih Pak.
1: Ah sudah tu kirim doa untuk Nana supaya cepat sembuh.
0: Amin. Tuh.
1: Ah dan sehat, kalau malam mulai. Ajan saya sakit je lah.
0: Amin.
1: Sakit ah, sudah tu awak kopi saya salam baginda Tommy tadi. Dola lengkap isi dalam rumah.
0: Jadi siap.
1: Assalamualaikum sama kerajaan dia. Ya.
0: Jadi Pak Tati dia.
1: Terima kasih banyak hari.
0: Jadi siapa Bu Yuang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung Tapai nang sadang Pak Karajo. Semoga lancar karajonya malam kini kok ya Pak Buyung yo dan tetap fokus Pak sambil mendengarkan perampe juo. Bella dun sana padanya kita beralih ke chat WA perampe dulu karena kita akan kasih kesempatan dulu untuk dun sana padanya kita dan bergabung di chat via WA perampe dun sana padanya yo. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam. Iko jomblo lebay di Lubuk Minturun. Request lagu Iyad Bustami, Laila Canggung. Salam untuk Riri Antika. Salam untuk Uni Diana, Bunda Kuim, Pak Buyang Tapai, Putrajo Emma, Pak Suta Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Suta Pamenan, yo, udah jazz. Mama Najwa, udah Hendri Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, Uni Nana. Terima kasih banyak Riko. Salam kompak dari jomblo lebay di Lubuk Minturun dun sana padanya. Baiklah, beko kita putarkan yo lagunya udah jomblo yo. Dan tentunya dun sana padanya. Ala tiga lagu di sesi yang pertama, kita jeda dulu. Jadi nangka sia nangka nyo bergabung silakan di sesi-sesi berikutnya dan sana padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangga. Kita masuk di sesi yang kedua di Salam Bajawi kita pada malam hari ini. Ko silahkan nangka bergabung. Tapi ingat ko lagu request lagu Gamai sama lagu Dina Melayu dan Sarang Padangga. Yo kita coba dan Sarang Padangga terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, Kodun Sana Pandanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baiklah, ada Pak Nur Tanjuang. Oke, bakal Bapak Nur, lai sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah sehat pula Pak Nur.
1: Anak-anak, Pak.
0: Alhamdulillah sehat pula. Iya, Pak Nur ni lagu Gamai atau lagu Dina Melayu pada malam hari kini kok?
1: Gamai nari.
0: Gamai, apa judul lagunya tuh Pak Nur?
1: Rambutan Aceh.
0: Rambutan Aceh. Jadi, sambil kita mencari lagunya boleh ya, Pak Nur salam-salamnya dulu malam hari ini kok.
1: Dari keluarga kan.
0: Jadi, terima kasih Pak.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Alal dan berkah.
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Jadi anak yang soleha.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak.
1: Untuk nama masuk tadi ri, siapa masuk tadi tu?
0: Aduh, Bang Tommy, aduh Pak Buyang Tapai, samo jomblo lebay di Lebuk Minturun Pak Nur.
1: Di misi kategori ri. Sudah tu dianukan Bunda Queen.
0: Bunda Queen.
1: Sina orang rancak tunggu hitam.
0: Ini Diana.
1: Diana ya. Sri Wulandari. Yulmi di Mega Permai Limo.
0: Jadi
1: sudah tu Angkura Jokaci. Malin Sampono.
0: Iya.
1: Kerok sembilan. Jemaahnya kan. Roni Cineago. Jo Putri Kumbang. Roni Jamba.
0: Jadi,
1: sudah tu Ajo Piala.
0: Iya.
1: Bidang Tarusan Aldi Tanjung yang Tanjung pokok Tanjung sedari
0: Tanjung sedolanya jadi Pak Nur
1: terima kasih ini
0: sama-sama Pak Nur
1: dapat salam sedari
0: jadi siap kita bungkir rapi salam dari Pak Nur di
1: ayo jadi
0: oke baik
1: kok sabu sedari kok api hari kan
0: api hari jadilah terima kasih Pak Nur ya
1: terima kasih ini
0: baik
1: mudah-mudahan ini sehat selalu
0: amin terima kasih doanya Pak
1: selamat pulang kok kan
0: ayo jadi
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung dun Sarang Padangga yang baru sambal gabung. Kita ke penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun Sarang Padangga.
2: Ya, Palaman Jawa di Pro Ampe.
0: Oke. Dari siapa Pak?
2: Aja Bapak ada lady.
0: Ah, siapa tuh?
2: Bobi, nak ada nama tu dah?
0: Tidak ada, do. Nomor baru si Konyoha. Tercalik dia kami.
2: Berarti lah yang gue dah ni.
0: Lupa ni, ko. Jusia ko lu, ha. Karena baru pertama, ko.
2: Uncu Bobi.
0: Uncu Bobi. Di mana Uncu Bobi, ko?
2: Di awak sendal pulang. Tanggo di Muaro.
0: Di Muaro, jadilah.
2: Pulang tadi pagi.
0: Lah pulang tadi pagi. Baiklah. Uncu. Alah bebas, jadilah. Uncu Bobi, kau lagu Gamai atau lagu Dina Melayu malam ini kau di request?
2: Kalau lagu apa tu nari?
0: Lagu apa tu?
2: Tembok Derita tu nak?
0: Tembok Derita, itu lagu dangdut atau ba tu, ba Uncu? Itu lagu...
2: Tembok Derita lagu apa ya? Yang Tembok Derita lagu si apa, Bukir.
0: Waktunya
2: di dalam jam jarum
0: Indah ado gitu. Alunado kita ado.
2: Indah
0: ado Uncu.
2: Yang lain bilang ni ado dah. Tembok Derita.
0: Iko lagu Gamai Uncu lagu Gamai sama lagu Dina Melayu nangka malam kini kau sesi lagunya Uncu.
2: Gamai ya Gamai apa yang cak ado.
0: Lagu Gamai ado Sabanta.
2: Awak betul. Cawan apa Gamai cak cawan.
0: Ada Siti Padang. Iyo.
2: Lagu Gamai aja. Aila lagu Tamarindo udah aja.
0: Apa?
2: Aila lagu Tamarindo.
0: Oh, itu nak boleh kita putarkan apa Uncu. Ina boleh ya aku ketua radio. Alun.
2: Apa yang siapa Gamai
0: itu? Aduh Siti Padang. Kemudian Gurindam.
2: Anak Tiong Ciburong Tiong betul nak?
0: Oh, anak Tiong. Aduh, anak Tiong. Okey, baik. Anak Tiong dari Yona Irma yang kita ado uncu. Itu saja kita putarkan.
2: Yang kesekian ada tak?
0: Tidak ada dong uncu. Yang ada versi Padusi dari Yona Irma uncu.
2: Okay,
0: jadilah. Boleh uncu Bobby? Jadi siap uncu Bobby. Silakan salam-salamnya. Amin.
2: Murah rezeki diri, panjang umur diri ini oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Alah, yang anak yang berdasar sempel dan segini diri.
0: Okey, baik uncu.
2: Salam tuan. Tadi siap tadi yang apa punya macam ibu.
0: Iyo, ada Pak Buyang Tapai, ada Pak Bang Tommy, ada Jombel Lebay, ada Pak Nur yang baru saja bergabung tadi sebelum
2: muncul. Pak Nur. Pak Nur sudah masuk Pak Nur tadi?
0: Alah, sebelum muncul tadi masuk Pak Nur.
2: Apa, Bang Putra Kira 9?
0: Alun, sebentar lagi mungkin.
2: Luka masuk, Pak.
0: Jadi, luka mungkin.
2: Luka masuk, Pak Oyon.
0: Pak Oyon, alu masuk, Pak Puncu?
2: Siapa? Kak Ari, pilihannya apa sih ya?
0: Nggak tahu dong uncu, kita lun. Riri dek baru masuk ke radio Pak Uncu, jadi alun tahu kabarnya di on air. Iya.
2: Jadi kak Nana ya.
0: Amin, baiklah.
2: Mudah-mudahan yang kini ya ada dalam rezeki di semua kakna ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey, baik.
2: Salam buat kak dia kak Jana, kak Olala, tuh ujang tapai, ujang pak ibu, baru di kilo 9 yo kak Emma, cuba temui bandaranya. Tuh Budowin. Yang dah tersabui mungkin adalah tempat kuali.
0: Baiklah uncu Bobby.
2: Mungkin kami lah.
0: Jadi
2: kalau tak bui, kau panjang wah ya.
0: Baiklah, terima kasih uncu ya. Cik saja, cik lagu saja uncu. Karena cik penelpon, cik lagu yang di request uncu.
2: Cik lagu.
0: Iya, karena kita bagi ke yang lain. Baik.
2: Okey, Didi.
0: Baiklah, terima kasih. Sama-sama, Uncu.
2: Baik, sama gue nomor, Didi.
0: Jadi, beko kita simpan nomor Uncu, Didi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Bobby di Muaro, kuna salah tadi dun sana padanga. Yo, baiklah dun sana padanga. Kita akan beralih ke chat via WA dulu. Kita cek dulu, yo. Iko ala banyak kabar gabuh. Sabar dulu ya dun sana padanga. Baik, kita akan bacukan dulu. Selamat malam Riri, ke jomblo kepo di simpang Gia, kemana saja di siko saya nyoda. Mudahan sehat-sehat saja yo. Salam buat baik, hati-hati pulangnya. Titik salam saya buat Uni Nana di Balimbi yang mudah-mudahan operasinya lancar. Jo sehat balik. Terima kasih Riri. Okelah, terima kasih yo. Udah jomblo kepo di simpang Gia. Walaupun gak request tapi ikut titip salam yo untuk dun sana padanga sadolahnya. Selamat malam untuk udah jomblo kepo di simpang Gia. Dan kita lanjut balik dun sana padanga membaca WA dulu dun sana padanga yo. Assalamualaikum Riri, request dong dari Zalmon Batara Merdeka. Salam buat sadolah dun sana perampai RRI Padang ke sadonya. Baik, kita cari lagunya Batara Merdeka. Lagunya ado, tapi bukan dari Zalmon. Udah, iko dari udah Aldi Tanjung di Pau. Adonya dari Ahmad Jais, tapi tetap kita putarkan lagunya udah yo. Dan tentunya untuk dun sana pandangan nangka bagabuang silakan saja di sesi berikutnya. Bisa di chat via WA, bisa telepon di 0751812-1 atau di 08 sabale 6-6-092-0. Kita akan jeda balik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik.
1: Oke, ada Uda Widira. Bakabanya Uda Widira.
0: Lesegi. Gimana? Ya?
1: Alhamdulillah kalau segi banai. Uda di mana kini kok?
0: Pas sadang di rumah.
1: Berarti di Marapalam dah.
0: Iya. No, kalau okay. Itu lah besegi lah Lena.
1: Baacu. Itu your
0: segi.
1: Nah, dodo healing yo. Seru healing tuh, ba alay di sana pandangnya kan.
0: Sama liburan tahun ini.
1: Ah, ke provinsi tetangga. Iya, tuh ke Malai, alun lah ke beda pulau alun, Sawantalai mungkin.
0: Ngentawa itu sampai nah ada di sana mah. Ada gindo situ.
1: Di Mentawai lah ala berkunjung pernah ada berkunjung udah tapi dalam kedinasan dalam RRI pulau RRI Padang pulau lapai sinan lah menikmati gitu. Tapi di tua pejat karena ada tuh
0: berarti itu kan jalan kerajo nah.
1: Iyo sedang kerajo tapi bisa healing memang pantai kan ayenyo rancak sangai
0: kok ha
1: bekerja sampai healing kan. Pernah apa ya sinan udah tapi walaupun cuma 3 hari 2 malam kok gak salah di sinan tapi
0: alah,
1: luar yang biasa
0: penting tahu dulu kan
1: alah lah tahu Pak Mentawai di tua pejat.
0: Yang penting tahu dulu
1: batu udah
0: bisa berangkean
1: iyo berangkean cus gitu kan. Jadi udah nih lagu gamai atau lagu dendam Melayu malam kini kok udah
0: lagunya alerik
1: ayah rancak tuh
0: Siti Nuraliza lo bertari
1: alun lah udah
0: alun lah
1: alun
0: itu lah Nirmala.
1: Oh Nirmala onde jangan lupa berjoget udah situ nak bajoget lo beko
0: itu mendengar dia sambil rajin tegas lah
1: onde
0: mikir di mana bajoget
1: salah
0: kacau mah iya itu kurang banget kacau mah
1: iyalah harus teliti
0: itu dah. Kalau nak kau lupa lagi rasa.
1: Iyo, beko salah lah perhitungan kan. Nah, potong
0: gajian. Jadi tapi sasaran lagi.
1: Iyo, senjang lah beko, kan tak lawak lah kan.
0: Ya, awak yang rugi hari.
1: Iyo lah, ulang balik lah ke Rajole.
0: Tapi kalau berlebih, napa ada?
1: Napa ada nak? Yang penting gaji berlebih loh.
0: Iya kalau berlebih napa ada kan?
1: Yang
0: berkurang tu agak
1: susah.
0: Iya kan betul.
1: Kamu aku baca rumah mana malabihannya lagi kok kesajarnya lah selesai. Hitung hitungnya kan.
0: Jadi kalau masih hitungannya nak tanggung.
1: Iyalah, wah biasa mah. Ya udah, salam salamnya dulu malam kini kau Uda Widira.
0: Salam Teriri.
1: Oh.
0: Untuk Pak Pujang, Pak Ibu.
1: Jadi.
0: Untuk Pak Pujang, sama Bu Manara.
1: Jadi siapa dia?
0: Untuk Pak Parani sama Putri. Ayo lari di bungkusnya dulu.
1: Bungkusnya. Jadilah.
0: Untuk rencana kandungnya.
1: Jadi ya. Siapa Uda Widira?
0: Masalah kan tidak bisa ditinggal lah. Tidak ditinggal.
1: Iya, tapi kok salah kijo, salah lo koma, salah hitungan kan.
0: Tidak.
1: Batu.
0: Iko lah, mama kita telepon lah. Oh. Kita telepon mantu. Kau saya kerja buat lah. Gak ada. Lah gak tahu jam mata.
1: Onde, sip lah ada pantauan. Jadi lah Uda Widira. Terima kasih Uda Widira yo.
0: Salam untuk rencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Widira di Marapalam dan sana pandangnya. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia kodun sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, ada Mbak Yul, Mbak Kabanyo. Mbak Yul sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Unde lalamu indak beso.
2: Lalamu masuk tuh.
1: Iyo rami baale itu Mbak Yul. Le sehat Mbak Yul.
2: Alhamdulillah sehat. Bibi Mbak.
1: Wih segi sangai.
2: Semoga segi sanawak
1: sedunia. Alhamdulillah ya amin. Jadilah Mbak Yul nyal lagu gamai atau lagu denang Melayu malam kini kok Mbak Yul.
2: Ratok dagang tuh lah.
1: Ratok dagang
2: dari sama. Pacar.

0: Dari Pak Cam. Oh, dari Pak Samber. Sabantan Mbak Yulio, kita cari. Wah, sampai kita mencari lagunya boleh Mbak Yu, salam-salamnya dulu.
1: Salam pertama untuk Riri. Jadi, keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur dan bertambah banyak rezeki.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Nah,
1: salam untuk orang Mudo Widira tadi.
0: Jadi,
1: untuk Sultan Mudo, sekeluarga di Taruko. Mm-hmm. Ado Nana, semoga Nana cepat sembuh Nana.
0: Amin.
1: Salam untuk yang di Minahasa Tajuddin.
0: Mm-hmm.
1: Yang di Kuala Lumpur udah Jess.
0: Jadi,
1: pokoknya disalami sih ke Sado Nyori yang masuk tadi, yang ke masuk Pak Nur tuh enggak lupa aku Rajo Kaci.
0: Jadi siap.
1: Yang terbuat-buat.
0: Baiklah Mbak Yul.
1: Ada lagu nyeri.
0: Aduh, dari Pak Cam ya Mbak, Mbak Yul, Ratu Dagang dari Samsambel.
1: Ah, lagu kok spesial untuk Star Mudo kalau Isa nak menangga tuh.
0: Lain mah kayaknya ulun lalu.
1: Iya. Terima kasih banyak Eri.
0: Sama-sama.
1: Diana nggak lupa dong tadi sore pun tak disalami.
0: Oke siap.
1: Diana, Ica di Bone, cetamame di Aceh.
0: Iya baik.
1: Pokoknya disalami lah kesadunya.
0: Kesadalanya siap.
1: Kesadalanya.
0: Baik.
1: Terima kasih Eri.
0: Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yudil boleh lintah dan sana padanya. Kita ke chat via WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri. Waalaikumsalam. Putarkan lagu Ibarat Air di Daun Keladi. Salam untuk Uda Hendra di Batu Sangkar, Uda Jazz di Kuala Lumpur, Panur Aldi Tanjung, Jomblo Lebay, Jomblo Kepo, Uncu Bobby di Muara, Pak Roni Jamba di Tabiang, Fitro Uni Nana, Buzur, Uda Monik, Bu Eli Tanjung, Bunda Ali, Daya Paca, Uni Diana, Ado Desi, Ula Karang ya, Uni Desi di Steba, dan Mama Najwa, Mama Ica untuk semua padangnya, Sajuri, terima kasih. Oke, terima kasih balik ya Bunda Queen di Mega Permai dan tentunya di Nusana Pandangnya. Kita akan jeda balik ya. Jadi silakan Naka Bagabuang di sesi terakhir sepertinya di Sarang Pandangnya. Jadi silakan Beko setelah kita putarkan 3 lagu dan beberapa iklan. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
1: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
0: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
1: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
0: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
1: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
2: Jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
3: RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masih di Salamba Jawa di sesi terakhir di malam kini Kudun Sana Padang ya. Jadi silakan angka bergabung di line telepon atau di chat via WA Perempe RRI Padang Dun Sana Padang ya. Baik, itu akan baca chat WA di malam hari kini Kudun Sana Padang ya. Assalamualaikum Riri, semoga saya selalu. Ini dari pendatang baru Jennifer di Balimbi ya. Puterin lagu. Oke, aku sebenarnya request lagu Kaparinyo, tapi lagu Kaparinyonyo alah Teputa tadi di awal pembuka program. Salam kenal untuk Abang Tommy di Mentawai. Kemudian Buyuang Ajo Piala, Maita, Pak Buyuang Paibo, Pak Nur Tanjung, Pak Buyuang Tapai, Uni Nana, Uni Ulan, Uni Emma, Putra Kelo 9, Mbak Yul, Pak Oyon, semua pencinta perempat RRI Padang pokoknya. Terima kasih Riri. Oke, terima kasih Bali ya. Ada untuk Uni Jennifer di Balimbi ya. Lagunya kita tukar ya nih. Kita akan putarkan beko lagu dari Edi Silitonga, Fatwa Pujangga gitu nih yo. Dan silakan naga bergabung di Sana Padanga di malam hari kini ko di line telepon kita di 0751 812 1. Sampai kita coba terima penelpon selanjutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ko di Sana Padanga.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusia ko pak
1: Do Putra Tanjuang.
0: Oke, aduh Pak Putra Tanjuang. Nyo lagu gamai atau lagu Dena Melayu kok Pak Putra Tanjuang?
1: Lagu gamai ya.
0: Gamai. Apa judul lagunya, Pak?
1: Burung Putih.
0: Burung Putih ya. Jadilah sampai kita putarkan lagunya mencari lagunya boleh apa salam-salamnya dulu malam kini kok.
1: Salam buat kamu untuk Riri.
0: Terima kasih Pak.
1: Lagu depan noh tadi. Untuk Aldi.
0: Jadi.
1: Ada tu semua tangga di malam ini lari.
0: Jadi siap Pak.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Putra Tanjung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dun Sana Pandanga. Kita akan mencalek-calek dulu lagunya. Oke, lagunya Allah kita basobo gitu Dun Sarang Padanga. Dan tentunya Dun Sarang Padanga sampai di situ dulu yo. Enggak bisa kita tarimo balik penelpon atau chat WA karena beko lagu terakhir akan kita putarkan lagu duo seperti biasa untuk panutui program Salam Bajawi nang khusus request lagu gamai sama lagu Dena Melayu Dun Sarang Padanga. Jadi terima kasih dan Allah bergabung di telepon atau chat via WA kita pada malam kini kodun sarang pandangnya. Dan mohon maaf nangka masuk ini bisa kita tarimo chat atau teleponnya karena kita dibatasi lewat katu. Dan beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugi Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk

0: saluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Bun, Bun.
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi, banyak Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
2: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya, Bun?
2: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya Bun. Mm-hmm. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
2: Pinter nih anak Bunda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.
1: Ya terus serang-serang. Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Iya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Pinjam helm dong.
5: Boleh, bentar ya. Nih kak helmnya.
4: Wih, helmnya lucu. Tapi kok gak ada SNI-nya sih, Dik?
5: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
4: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya gak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah gak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
6: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
7: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Apa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan

Dun Sanang Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 28 Juli 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antinga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini, mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Selamat pagi dan sana pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: manfaat RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita dengarkan seruan anak.

Ujian adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman, yang saat itu

0: syukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa naziran wa da'in Allah biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dan putus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga nikmat itu kita senantiasa bisa beramal, berbuat dan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan, yang sedang maupun yang masih kita niatkan kepada Allah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam senantiasa juga kita mohonkan kepada Allah untuk Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita ini benar-benar istiqamah bersama Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang budiman, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan sebuah topik judul, yaitu tazakkur atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Bagaimana salah satu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Sallallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dan zikir yang banyak. Dan juga pada ayat lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak mendapat ingat atau zikir kecuali orang-orang yang berakal. Lalu apa perbedaan antara tazakkur dengan tafakkur? Di kita ini diperintahkan Allah ada namanya berzikir, ada namanya berfikir. Kalau berfikir itu namanya tafakkur. Kalau berzikir itu namanya tazakkur. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau tafakkur itu pada hakikatnya kita mencari. Sedangkan tazakkur itu pada hakikatnya kita mendapatkan apa yang kita cari. Lalu apa pula di antara zikir yang Allah sampaikan? Karena memang zikir itu kegunaannya juga untuk lepas dari kelalaian dan lepas dari kelupaan. Jadi penyakit kita ini yang sering muncul adalah penyakit lalai dan penyakit lupa. Itu di hati kita. Maka untuk melepaskan diri kita dari kelalaian dan kelupaan itu, kita sebaiknya banyak-banyak berzikir. Di antara zikir diperintahkan ialah selalu membanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu yang diperintahkan kepada kita? Karena memang salah satu sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik barang yang aku katakan dan Nabi sebelum kata Rasulullah ialah membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu? Karena memang zikir kalimat La ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid dan kalimat Islam. Dan juga kalimat untuk membersihkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati. Lalu bagi orang bertasawuf atau orang yang sudah bertariqah, diutamakan untuk menghilangkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati kepada selain Allah. Bila mana khatar-khatar hati pada selain Allah hilang, penyebab datangnya waridat atau ta'aruf ilahi kepada batin si hamba. Artinya cahaya hati ini untuk mengenal Allah lebih kuat, yang membawa kepada dia selalu dekat dan bermakrifat kepada Allah, sehingga hatinya bersih dari syirik khafi di dalam batinnya. Maka zikir ini baru dikira menurut saf ialah dengan mendapatkan mazkur dalam hati. Inilah di antara yang diperintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Lalu tazakkur atau berzikir ini untuk mendapatkannya perlu kita memahami atau tiga tingkatan. Pertama, dengan cara mau'izah atau pelajaran. Yang kedua, dengan ibtisyar atau mata hati. Yang ketiga, dengan buah-buah pemikiran. Para pendengar RI Padang yang berbahagia, adapun mau'izah atau pelajaran itu tiga syaratnya. Untuk mendapatkan zikir nikmat itu kita harus dapat mau'izah atau pelajaran. Untuk mendapatkan pelajaran ini kita memahami tiga syarat. Pertama, kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kita berhajat berkemauan kita untuk belajar memahami atau berzikir yang bisa mengantarkan kita kepada hudur kepada Allah dan khusyuk kepada Allah. Untuk itu kita berhajat kepada pelajaran. Kemanapun kita ini, hendaknya kemauan hati ini untuk mencari atau berguru atau belajar kemana-mana untuk mendapatkan kita hudur bersama Allah. Sehingga orang berhajat itu adalah orang berkemauan. Kata Nabi kita, man qasadallah la yakhibu. Orang-orang berkemauan kepada Allah atau berhajat kepada Allah, mereka tidak akan merugi. Untuk yang kedua ialah dalam mendapatkan pelajaran kita dituntut buta daripada melihat aib orang mengajar. Syarat kita belajar kepada orang mengajarkan kita itu, kita tidak boleh sebenarnya melihat aib guru kita sendiri. Sebab kalau nampak oleh kita aib guru kita, maka terhijablah kita untuk mendapatkan pelajaran sendiri. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah itu tak pernah melihat hijab atau aib Rasulullah. Namun bagi orang yang melihat aib Rasulullah, terhijablah dia mendapatkan hidayah dari Allah seperti Abu Lahab, Abu Jahil dan selain macamnya. Sahabat-sahabat yang mulia itu, mereka tak pernah melihat ada aib dan kesalahan kurang pada Rasulullah SAW. Begitulah kita belajar untuk mendapatkan zikir yang baik. Yang ketiga, mengetahui wa'ad atau janji baik dan wa'id janji buruk. Artinya Allah memberikan pahala bagi orang beramal soleh dan juga menyiapkan siksaan bagi orang yang berbuat salah. Itu namanya adalah mau'izah. Yang kedua, adapun ibtishar atau melihat dengan mata hati, ada tiga syaratnya. Pertama, ketajam akal untuk melihat mafasid dan masoleh, atau disebut juga mudarat dan manfaat. Yang kedua, melihat hari-hari beruntung atau belaba dan hari-hari merugi. Yang ketiga, terlepas daripada kebudakan syahwat. Dan sampai kita ini memperturukkan hawa nafsu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita pakai ialah manajemen kolbu, tidak lagi atau mengurangi manajemen akal atau ilmu kita. Lalu yang ketiga adalah adapun mendapatkan buah-buah pemikiran, ada empat syaratnya. Pertama, memendekkan angan-angan. Kedua, ta'amul atau berfikir Al-Quran hadis. Yang ketiga, mengurangi khabar-khabar atau keinginan nafsu seperti banyak makan, banyak tidur dan selainnya. Karena itu adalah akan mengurangi kita istiqomah beribadah. Yang keempat, mengurangi sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah pemikiran yang dimaksud adalah kita dapat beramal soleh. Rahasia-rahasia dan makrifat yang selalu datang dalam hati kita. Dengan demikian kita dapat hidup aman, bahagia dunia dan akhirat. Di antara kita untuk mendapatkan zikir yang baik, maka kita perlu belajar, perlu melihat dengan mata hati kita, dan perlu selalu mendapatkan buah-buah pemikiran, sehingga semuanya adalah berkah bimbingan dari Rasulullah, bimbingan guru-guru kita untuk mendapatkan zikir yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk berzikir. Kenapa demikian? Karena bedanya orang hidup dan orang tidak hidup kata Rasulullah ialah orang hidup yang hatinya dan rohnya senantiasa berzikir kepada Allah. Orang yang meninggal lah, orang yang mati ialah orang tak pernah berzikir hati dan rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan hati yang berzikir, roh berzikir, perlu bimbingan seorang guru yang hakikat yang wusul kepada Allah, yang wusul kepada Rasulullah. Inilah disebut dengan zikir adalah untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup bersama Allah, tidak bersama diri kita dan alam lainnya, sehingga kita senantiasa terbimbing menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 4 RRI Padang.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada 3 perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: RRI Padang.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Sabah Sekilas, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, sebanyak 7 jemaah asal Sumatera Barat harus menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena mengalami gangguan kesehatan waktu jadwal kepulangan ke Indonesia. Menurut Rifki, jemaah tidak dapat mengikuti jadwal penerbangan bersama kloternya karena kondisi kesehatan dan ahlul memungkinkan. Mereka baru bisa dipulangkan sesudah dinyatakan pulih dan mendapatkan izin tabang dari tim medis. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Provinsi Sumatera Barat memperkuat pengawalan program revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP tahun anggaran 2026 supaya pelaksanaannya tepat sasaran. Pengawalan itu dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima di sekolah dan batu-batu membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Program revitalisasi itu mencakup rehabilitasi ruang kelas, jauh tingkat kerusakan minimal sedang, pembangunan prasarana baru, basara tojo perabotnya, hingga penataan lingkungan sekolah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RR.

berbagai aktivitas jurutanitas kita. Dan pastinya pagi hari ku bersama Mbak Michi Haryani di Semangat Pagi dan sana hingga beku pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Banyak ragam program dan kamu pandu untuk hari ku. Di antaranya ada informasi pagi di Semangat Pagi, beku ada dialog jendela keluarga pulau dan bisa disimak pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ada info kuliner di Lama Taraso, Sarato beku ada carito balik dari pelaku UMKM kita dan ada di Kota Padang. Yalah, kalau begitu dan sana pandangnya, kita simak dulu lagu dan bariku iko sebelum kita lanjutkan informasi pagi ko dari Apsa Waroka dalam Randuangan.

0: pulang pulak mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah.
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Danau Singkarak merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkarak memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak, Sumatera Barat.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan ite pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandanga. Cukup sendu sih cuaca kalau biasanya alam pia jam 6:30 aku dan sana, alam mulai agak cerah. Tapi pagi kok sedikit berawan dan sana, bantu apa perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG untuk hari ko. Jadi berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat itu memang didominasi berawan hingga hujan ringan dan sana pandangnya. Tapi pada siang hingga sore hari, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan sedang hingga labe dan disertai jo petir sarato angin kancang di sejumlah wilayah. Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaannya diantaronyo termasuk kita nanti tinggal di Kota Padang dan sana. Sasudah itu di daerah Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbu, Kota Solo, Kota Pariaman, Jusolunto, Sarato, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pasisir Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Solo, Solo Selatan, Tanah Data, 50 Kota, Sijunjung, Narmas Raya, Jo, Kepulauan Mentawai. Jadi, dan sana pandangnya, suhu udara di Sumatera Barat itu diperkirakan kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius. Jo tingkat kelembapannya relatif tinggi, yaitu sekitar 65 hingga 99%. Kondisi ko membuat udara taraso cukup lembab, terutama pada pagi jo malam hari. Untuk Kota Padang, cuaca diperkirakan berawan di pagi hari. Ada potensi hujan ringan, sesudah itu berawannya balik. Menjelang sore hingga malam hari, ada peluang hujan nandi saratoi jo patuh di beberapa kecamatan. Memang BMKG mengingatkan pulau masyarakat khususnya dan beraktivitas di luar ruangan, bantuan nelayan salah satunya, pengguna jalan supaya tetap waspada kemungkinan terjadi yang namanya hujan labe patuh jo angin kancang yang bisa terjadi secara lokal saja. Jadi emang perlu kita pantau perlu untuk perkembangan informasi cuaca terbaru dan sarana pandangan salah satunya di RRI dan bisa disimak di 92,4 MHz atau sangat bisa dengarkan pula di RRI Digital.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Pandaga. Aduh, nampunya kebiasaan lalo mendengkur atau orang wak mengiciknya bakarwa. Jadi ngoroko dan sana pandangnya itu sebenarnya indah sekedar gangguan lalo saja. Menurut pakar tidur, ada puluh enam pakar di bidang urusan lalo kodon sana mengatakan bahasanya kebiasaan iko itu bisa menjadi tando adonyo osa obstructive sleep apnea, yaitu gangguan yang menyebabkan saluran nafas itu jadi menyempit atau tatutup nyoba ulang kali wakatu lalo sehingga aliran oksigen ke tubuh jadi tagadua. Wakatu kadar oksigen kita itu menurun dan sana tubuh kita kama respon untuk meningkatkan aktivitas sistem syaraf, itu menaikkan tekanan darah jo membuat jantung karajonyo labia kare. Jadi kondisi iko kalau taruh manarui tanpa adanya penanganan ada risiko kironyo dibalik itu dan sana, yaitu penyakit kardiovaskular, bantu hipertensi, gangguan irama jantung, penyakit stroke, hingga serangan jantung nan bisa meningke. Jadi memang para ahli mengingatkan kita bahasanya orang nan acok bakarua, terutama kalau disaratoi jo henti nafas wakatu lalo, tabangunnya atau tajagunnya lu sansuang tak sadak gitu dan sana, mengantuknya berlebihan di siang hari atau sakit kapalonya di pagi hari, itulah tando-tando tuh sabayanya memang secapeknya memarisokan diri ke dokter. Pemeriksaan jo penanganan dini itu bisa menolong pulo untuk mencegah adonyo komplikasi nala biasa serius. Jadi intinya dan sana pandangnya jangan sampai menganggap remeh yang namanya karuah tadi. Kalau terjadi tarima narui disertai jo gejala gangguan lainnya, kondisi itu menjadi tando kita sleep apnea yang memang berpotensi untuk meningkatkan risiko penyakit jantung apabila tidak ditangani serius.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak 50. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayah Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati dan jasadnya jatuh ke sungai serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Room, Paterere Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat, dan Sana Pandanga, Subantalai, Tape, Pukuti, Jawa, Kata Indonesia Barat. Itu artinya apa dan sana? Kita simak Pulau Balia, himpunan informasi dalam Kabasa Lingkar Nagari untuk edisi hariko.
1: Room 4, Suara Budaya, Sumatera Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi dun sana pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari Pro Ampe RRI Padang untuk hari kini ko, Rabaa 29 Juli 2026, bersama Ambo Mijaryani. Mulai dun sana, kita mulai jo kabar dan pertamu. Dun sana pandangan, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan KRRI di Padang, berbagai acara ala disiapkan di hari jadi kota HJK Padang untuk magia pengalaman dan unik kepada masyarakat. Hal iko juga memperkue promosi Kota Padang sebagai tujuan wisata jo kuliner. Fadli menjelaskan, sebagian dari kegiatan itu baru nan merupakan daya tarik utama dari HJK tahun ko adalah pasar gastronomi Padang.